0: dapatkan tiket ke babak 16 besar. Dari rangkaian tim favorit sepak bolanya yang masuk 16 besar juga ada dari Kolombia dan Ghana berduel merebutkan tiket ke babak 16 besar lagi. Jadi sepak bolanya jangan lupa saksikan terus Lensa Piala Dunia dan Piala Dunia FIFA 2026 di setiap harinya gitu ya. Kalau Lensa Piala Dunia jam 7 pagi, jam 1 siang dan jam 7 malam. Tetapi Bane FM Ngawi untuk mendapatkan informasi terupdate serta kabar terbaru tentang FIFA Piala Dunia 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo. Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Ronan, yes, wow.

0: 105,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila ya di pagi hari ini di jam atau di sesi kedua ini gitu ya. Bila akan menemani Sobat Buana sampai nanti jam 8. Dan pastinya Bila gak sendiri, seperti tadi ada Kak Eva sama Kak Rosi di pagi hari ini. Nah, Sobat Buana seperti tadi pagi Bila juga udah namanya Sobat Buana dari jam 6 ya Kak ya. Nah, Bila udah bilang kalau namanya Sobat Buana di pagi hari itu 2 jam. Nah, kali ini Bila gak sendiri gitu ya, 2 hari kemarin jadi tambah bersemangat nih. Jadi buat Sobat Buana semua di pagi hari ini juga harus tetap semangat ya, walaupun dingin-dingin banget nih. Harus tetap memulai aktivitasnya dengan produktif karena besok weekend ya Kak ya. Nah, itu dia nih. Tapi buat Bila, Kak Eva sama Kak Rosi, besok weekend gak sih?
1: Weekend, tapi adalah
0: acaranya. Adalah pokoknya. Nah, kalau Bila tuh nemenin sobat-sobat Bahana, semuanya nemenin weekend Sobat Bahana ya. Dan pastinya di pagi hari ini tadi udah ngobrol banyak ya Kak ya tentang yang namanya media sosial ya. Ngomongin media sosial tuh gak ada habisnya karena memang media sosial tuh udah kayak tangan kanan, tangan kiri kita semua nih. Tiap hari dipakai, tiap hari dibuka, tiap hari kita upload sesuatu. Apalagi tahu kan Kak, setiap hari tuh mesti gak ada orang yang buka HP, gak buka media sosial, ya kan? Mesti banyak banget yang update aktivitas tiap hari gitu ya, cerita tiap hari gitu. Tapi pernah gak sih pertanyaannya, sebetulnya orang main media sosial atau orang yang sering upload dan lain-lain tuh nyari apa sih? Kalau Kak Eva sama Kak Rosi itu main media sosial tuh nyari apa sih kalau boleh tahu gitu ya? Boleh banget di spill ya, sebetulnya nyari apa? Nyari followers, nyari teman relasi, atau nyari-nyari konten-konten mungkin inspirasi-inspirasi kayak gitu. Nah, boleh banget di spill sama Sobat Bahana nih di hari ini.
1: Kalau dari aku main sosmed ya.
0: Iya, betul.
1: Lebih ke

0: nyari informasi juga iya. Terus kayak apa ya, buat di waktu senggang, nyari temen juga, nyari ide sih lebih ke. Kayak kita kan pasti kan tabari kan ada kayak di otak aku ya, kayak bertanya-tanya ini apa sih, ini apa sih. Yaudah kita main sosmed, oh ternyata ini. Terus kayak ngelihat kesehariannya orang, oh ini seru deh gitu. Kayak kita tuh seneng, aku seneng ngelihat mereka, konten-konten mereka gitu.
1: Oh jadi tiap hari mungkin kalau dibilang nyari berita terupdate juga, iya, hari ini tuh update-nya apa sih, ada berita apa sih, mungkin
0: apa sih lagi rame gitu.
1: Nah betul, soalnya setiap hari zaman sekarang tuh nggak mungkin nggak ada yang viral, ya kan kak? Nah betul, entah itu sesimpel makanan, sesimpel gaya foto ataupun mungkin menu makanan di restoran tiap hari kan pasti jadi update gitu ya. Nah kalau kak Rosi nih apa sih kalau boleh tahu nih?
2: Aku sih cari hiburan ya kalau lebih banyaknya, terus sama informasi, terus sama kalau sosmed tuh biasanya lihat update bias gitu. Aku kan suka K-pop, jadi kalau lihat apa Instagram gitu, lihat Instagramnya bias aku, oh ini update udah gitu.
1: Oh gitu, jadi buat Sobat Bahana yang kayak Kak Rosi yang pecinta K-pop gitu ya, yang suka banget ataupun yang mengikuti ya, nah boleh banget juga tanya-tanya sama Kak Rosi di pagi hari ini. Tapi di nomor Bahana ya Sobat Bahana, boleh banget jangan di nomor Kak Rosi. Nah Sobat Bahana semuanya pastinya juga bermain media sosial ya. Dan Sobat Bahana, setiap orang tuh kalau bermain media sosial juga beda-beda. Setiap hari mungkin ada yang nyari berita, ada yang nyari mungkin ngikutin satu public figure, itu ngikutin setiap harinya gimana, terus update yang ada in my life-nya gimana gitu. Ada juga kayak Bila, tahu Ria Ricis ya kak?
2: Tahu.
1: Nah Bila tuh suka banget ngikutin ada in my life-nya kayak tiap hari sama putrinya tuh gimana. Masih kegiatannya tuh seru-seru dan kontennya juga menarik-menarik. Ada juga seperti itu sama Kak Rosi juga yang ngikutin K-pop gitu ya. Terus Kak Eva yang setiap hari mungkin nyari ide-ide gitu ya buat bikin konten kayak gitu, jika bisa bikin jadi referensi. Tapi Kak, apa sih kita juga harus mengambil konten, ide dan mungkin hal yang positif ya dari yang ada di media sosial. Jangan sampai kita ambil yang negatif gitu. Jangan sampai kita menirukan ataupun FOMO gitu ya, yang viral itu mesti kita ikutin. Jadi kita harus saring-saring, harus kita pilih-pilih ya kak ya. Nah buat Sobat Bahana semuanya nih, cari apa sih sebetulnya di media sosial? Nah boleh banget di-share opini dan pendapatnya di 0856345454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat

0: dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari. Dan pastinya Bila gak sendiri, Sobat Bana masih ingat gitu ya, yang ngikutin dari tadi pagi ya pasti ya Sobat Bana. Ini ada Kak Eva dan Kak Rosi di pagi hari ini. Halo, ini udah hai-hai yang gak tahu keberapa ya Kak ya, dari tadi pagi. Nah buat Sobat Bana yang Kak Eva, Kak Rosi udah si hai berkali-kali, buat Sobat Bana juga boleh dong si hai dulu sama kita di pagi hari ini ya. Yang dua hari ini tuh kita nemenin sama Sobat Bana setiap pagi. Dan biasanya tuh Bila sendiri ya diajak ngopi spesial. Dua hari ini tuh ada yang lebih spesial lagi ya Sobat Bana. Nah pastinya tadi udah ngobrol tentang lima hari ini, tentang cuaca hari ini, dan cerita dari Kak Eva dan Kak Rosi ya tadi. Nah buat Sobat Bana semua, jangan ketinggalan buat cerita juga sama Bila, Kak Eva, dan Kak Rosi di pagi hari ini. Dan nanti juga masih dibacain ke Sobat Bana cerita Sobat Bana apa aja jadi pengalaman Sobat Bana di media sosial, ataupun Sobat Bana yang dingin-dingin kayak gini tapi malah hobi naik gunung gitu ya Kak ya. Itu mesti banyak sekali, apalagi ini liburan semester ya. Mesti banyak sekali yang lagi di rumah enggak tahu mau ngapain, ataupun dompetnya masih tebel gitu ya. Nah, mau naik gunung. Nah, tetap hati-hati ya Sobat Bana, bagi cuacanya tuh dingin banget. Terus kalau di Ngawi tuh cuaca dingin, siangnya panas banget ya Kak ya.
1: Panas.
0: Tapi belum pernah hujan di bulan ini sama bulan kemarin sih menurut Bila.
1: Kalau menurutku ini emang kemarau.
0: Betul, kemarau. Nah, tapi Kak Eva sama Kak Rosi menjumpai gak sih beberapa daerah yang udah hujan di Jawa Timur nih?
1: Hujan akhir-akhir ini kayaknya enggak
0: ada. Belum ada ya Kak ya. Nah, tapi cuaca di pagi hari tuh dingin banget, siang tuh panas banget. Tapi Kak Eva, Kak Rosi pernah enggak sih dengar katanya kalau siang panas tuh malah jangan minum es?
1: Oh, enggak pernah dengar.
0: Oh, enggak pernah dengar.
1: Iya. Itu sih kayaknya lah ya. Aku enggak tahu. Kalau siang panas terus minum es itu bisa bikin tenggorokan itu kayak radang. Soalnya kan pergantian musim, itu kan musimnya kayak ekstrim ya. Pagi dingin, malam dingin, terus siangnya panas. Pas siangnya minum es terus, itu bisa kayak radang lah gitu.
0: Oh gitu.
1: Lek lah gitu.
0: Nah betul. Nah kalau Bila tuh pernah dengar katanya kalau benar-benar panas nih ya, jangan minum es. Minum esnya mending sore atau enggak malam aja, yang cuacanya dingin kita minum dingin malah enggak apa-apa gitu katanya.
1: Iya benar.
0: Nah gitu. Nah buat Sobat-sobatnya semuanya, jadi kalau minum es ya kalau bisa dikurangin enggak sih esnya Kak?
1: Iya.
0: Biar enggak radang, enggak kalau memang haus, biar enggak dehidrasi, minum air aja enggak sih. Nah itu lebih aman, enggak ada resikonya kalau air. Nah ngomongin resiko juga Sobat Bana, tema hari ini tentang media sosial. Tadi Bila juga udah nyebutin banyak sekali resiko-resiko ataupun akibat dari kita bermedia sosial, apalagi kita yang suka berekspektasi sama yang namanya like ya Kak ya.
1: Iya.
0: Nah betul, kita sebetulnya like itu bisa menentukan, kalau menurut Bila ya, menentukan rasa percaya diri ataupun kita yang suka validasi gak sih, apalagi cewek-cewek gitu ya Kak, yang suka yang namanya validasi, yang suka namanya ngerasa overthinking ataupun insecure gitu ya. Nah menurut Kak Eva, Kak Rosi nih, apakah like ini benar-benar mempengaruhi rasa percaya diri, terus habis itu mempengaruhi banget gimana kita ketemu sama orang yang ada di media sosial, ketemu langsung gitu loh Kak. Nah kalau di media sosial kan mungkin beda ya, kita ketemu langsung sama enggak. Nah apakah itu juga sangat-sangat mempengaruhi kalau menurut Kak Eva sama Kak Rosi ini?
1: Kalau menurutku ada sebagian orang yang kayak benar-benar butuh validasi ya.
0: Iya.
1: Aku ngupload foto ini harus ada banyak yang like. Kalau salah satu temanku atau dua kalau enggak like, terus pasti kayak overthinking, kepikiran. Ini apa sih yang salah? Ini kayak gimana sih kok,
0: iya,
1: kok sampai dia enggak nge-like postinganku, kayak dipikirin terus gitu.
0: Nah kalau habis itu ya ketemu sama orangnya, gimana nih perasaan Kak Eva?
1: Kayaknya bakal canggung.
0: Tidak
1: ya?
0: Canggung gitu ya. Jadi media sosial nggak hanya mempengaruhi kita saat kita di media sosial ya Kak.
1: Bener.
0: Waktu ketemu orangnya bahkan itu bisa membuat rasa canggung sendiri gitu ya, sangat besar pengaruhnya. Kalau Kak Rosi?
2: Iya. Kalau aku sih nanti kalau misalnya ada temen aku yang nggak nge-like postingan aku, ketemu tuh apa ya, biasa aja sih, karena udah yang lalu biar lalu gitu.
0: Oh gitu, jadi mungkin Kak Rosi sama Kak Eva mempunyai sudut pandang yang berbeda juga, rasa juga yang berbeda. Pastinya orang juga berbeda-beda. Kalau Bila sendiri, ketemu tuh kadang ya, kalau emang teman deket ya, mungkin dia nge-skip postingan kita atau apa tuh, bila tanyain, kok gak kamu like sih gitu, kalau teman deket. Tapi kalau mungkin ya nggak terlalu deket ketemu ya, nggak mungkin bertanya seperti itu, nanti dikira nantang atau gimana gitu. Jadi buat sobat-sobatnya semua yang punya pengalaman sama teman deketnya, mungkin yang teman dekatnya tuh kalau nggak disuruh mendukung kita atau nge-support kita di media sosial gitu ya, contohnya berikan like dan lain-lain, tapi sobat Bana yang tipe orang yang langsung ngomong belak-belakan tuh juga boleh diceritain sama Bila, sama Kak Eva, sama Kak Rosi ya di pagi hari ini. Apalagi zaman sekarang tuh banyak banget yang di media sosial sama waktu real life itu juga berbeda gitu ya. Nah makanya sobat Bana juga harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Nah boleh balas share opini dan pendapatnya di 0856345454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Dan ternyata tinggal sedikit nih Sobat Buana waktu Bila. Namanya Sobat Buana semuanya, dan pastinya ada Kak Eva dan Kak Rosi buat nemenin Sobat Buana semuanya di pagi hari ini. Nah tadi kita udah ngobrol banyak banget ya Sobat Buana di pagi hari ini. Mulai dari cuaca, media sosial lu gimana, terus pesan dari Kak Eva sama Kak Rosi sama Bila juga. Tadi udah banyak banget Bila ngobrol sama Eva sama Kari sama Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini. Dan ternyata gitu udah selesai ya Kak siaran bagi ngopi spesial di hari ini sama Bila, Kak Eva sama Kak Rosi. Tapi sebelum itu Sobat Bahana, Bila mau tanya sama Kak Eva sama Kak Rosi nih, harapannya dari media sosial, yang mungkin pesan juga untuk Sobat Bahana semuanya yang bermedia sosial, apalagi mungkin yang banyak banget cewek-cewek gitu ya yang ngejar like ataupun suka mengupload sesuatu di media sosial tapi dengan perasaan yang gimana ya Kak tadi, perasaan

0: pekerjaan yang mungkin kalau kita nggak memenuhi ekspektasi kita gitu ya, yeah, itu bikin kita ngedown dan lain-lain. Nah, boleh banget Kak Eva sama Kak Rosi kasih pesan nih buat Sobat Behena yang lain.
1: Kalau aku, nggak usah terlalu dipikirin, kita dibikin just fun aja, have fun aja. Semua itu apa namanya, buat hiburan kita.
0: Oh gitu, kalau Kak Rosi?
2: Dari aku mungkin gak apa-apa kok kalau main media sosial terus kayak, oh kamu ngarepin like dari ini, tapi ya jangan apa, jangan begitu terbebani. Kayak ya Allah, kalau gak jelas juga gak apa-apa, toh masih, toh aku masih bisa hidup gini.
0: Oh gitu, gitu. Apalagi hidup tuh berkaitan sama nyawa ya kayak.
2: Yeah.
0: Apalagi tema-tema hari ini sebabnya like atau nyawa. Ya maksudnya dalam mungkin secara tidak langsung ya, itu berkaitan dengan kesehatan, mental, pikiran, badan sendiri juga berpengaruh gitu ya. Ada juga Kak Eva sama Kak Rosi pernah gak sih menjumpai yang orang yang mungkin pernah mengalami kejadian yang tidak terduga hanya karena media sosial gitu, sangat berpengaruh sama kesehatannya. Ada gak sih beritanya Kak Bila tuh pernah menjumpai juga sih
1: banyak,
0: ada kayak gitu
1: banyak.
0: Nah itu, jadi sebenarnya semuanya harus berhati-hati juga dalam menjadi penonton ataupun haters juga.
1: Yes.
0: Harus berhati-hati ya, gimana orang itu kira kalau kita kasih, mungkin niat kita ngasih kritik dan saran aja ya, mungkin
1: bahasanya yang salah.
0: Nah, harus pakai bahasa yang pas gitu ya, biar orang tuh mungkin gak sakit hati, gak kepikiran sampai mana-mana. Apalagi zaman sekarang tuh di media sosial bahaya banget kalau sampai ada yang namanya salah paham ataupun miskomunikasi ya kak ya. Bisa sampai apalagi apalagi sekarang yang namanya hoax itu juga ada. Mungkin kita menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai fakta gitu tentang seseorang, itu juga bisa kena pidana ataupun hukuman ya kak ya, apalagi merusak mental seseorang. Jadi kalau pesan Bila juga buat Sobat Behena semuanya yang bermain media sosial ataupun Sobat Behena yang konten kreator sendiri deh gitu, harus mengupload konten ataupun yang bermanfaat dan positif, harus menjadi penonton juga yang positif ya, jangan sampai berkomen yang enggak-enggak ataupun berkomen yang negatif untuk semua orang gitu ya, karena semua itu berkaitan dengan nyawa seseorang Sobat Behena, nyawa seseorang, diri kita dan orang lain. Nah itu semua, jadi Sobat Behena di pagi hari ini Bila sama kayak Pak sama Rosi, Pak Rosi udah selesai buat nemenin Sobat Behena, kita pamit undur diri ya Sobat Behena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Kemendagri ini bakal memanggil Bupati Purwakarta buntut dari lagu Lalaki Langit. Sobat Bana, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menyoroti lagu berbahasa Sunda Lalaki Langit ciptaan dari Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain atau Om Zain yang menuai kontroversi. Sobat Bana, Kemendagri mengaku sudah membahas hal itu di kalangan internal. Seperti dikutip dari Detik News hari ini, menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Kapuspen Kemendagri Beni Irwan, Sobat Bana, Kemendagri mengetahui dan mengikuti perkembangan itu dari hasil monitoring media, dan atas hasil yang sudah dilakukan, pembahasan sudah dilakukan secara internal. Sobat Bana, Beni mengatakan Kemendagri akan memanggil Zain untuk mengklarifikasi lagu itu. Dia mengatakan hasil klarifikasi ini akan menentukan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Zain. Sobat Bana, Beni menyebutkan Zain dipanggil dalam 1 atau 2 hari ke depan. Sebelumnya, lagu berjudul Lalaki Langit, Lalanang Bejat, ciptaan Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain ini kian menuai kritik hingga somasi. Sobat Bana, lagu itu dinilai seksis terhadap kaum perempuan. Zain juga sudah meminta maaf usai lirik lagu Lalaku Langit ini dianggap menyinggung perasaan perempuan, dan dia menjelaskan video dan lirik itu sudah diciptakan pada tahun 2020 lalu sebelum dia menjabat sebagai bupati. Sobat Bana, lagu yang berlirik Lalaku Langit, Lalaneng Bejat dari seluruh platform media sosial pribadinya ini usai dikecam sejumlah pihak, dia mengaku tidak memiliki niat untuk merendahkan pihak lain dalam lagu ciptaannya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus.5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat Banar. Ketemu lagi bareng Alita Banar nih pagi hari ini, udah siap banget ya.

0: Dari Tunojo 115 Ngawi buat menemani kamu apapun aktivitas yang sudah mulai dikerjakan pagi hari ini di Jumat 3 Juli gitu. Kini sobat mana seperti biasa Lila punya waktu 2 jam sampai jam 10. Lila undang kamu untuk berbagi tanggapan atau pendapat kamu gitu untuk topik yang kita hadirkan hari ini ya. Topiknya ini, sebenarnya apa sih yang kamu cari di media sosial itu? Kalau mengupload sesuatu butuh like atau sebenarnya lebih sayang ke nyawa gitu sobat Bana. Oke, kita tunggu tanggapan atau komennya di sini, bisa di-share mulai dari sekarang. Dan juga informasi-informasi, mungkin ada sesuatu penting yang terjadi sekitar kamu, bisa nih kasih informasinya ke kita juga, dikirim juga gitu ya ke Ngopi Spesial. Dan yang pasti juga selain itu sobat Bana, dia juga masih bakal hadirkan beberapa info catatan sejarah hari ini. Ini momen penting atau peristiwa bersejarah yang terjadi setiap harinya ya. Dan di hari ini tanggal 3 Juli yang ternyata juga banyak menyimpan catatan-catatan sejarah.
1: Ganti berbeda. Seperti air hujan yang jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah. Aku berharap basahnya dapat menyuburkan, bukan malah mengenapkan. Tapi faktanya, aku tenggelam, rapuh dan tak berdaya.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Koma 5 FM Banner Radio, sobat banyak kita yang ada di tanah air ya, ada di Indonesia. Aduh, udah merasakan panas di siang hari tuh udah kegerahan gitu ya, panas banget. Nah, gimana dengan gelombang panas yang terjadi di kawasan Eropa, sobat Bana? Nah, gelombang panas ekstrim ini memang tengah melanda dataran Eropa hingga memecahkan rekor suhu absolut nasional ya di sejumlah negara sampai akhir Juni 2026. Sobat Bana, Prancis ini memimpin lonjakan suhu ekstrim dengan catatan suhu tertinggi ini mencapai 43,8 derajat Celcius. Ini sekaligus juga menjadi hari terpanas sepanjang sejarah nasionalnya. Kemudian disusul Spanyol, sobat Bana, Bilbao ini mencatat rekor Juni tertinggi, dan Jerman menembus 41,7 derajat Celcius ya. Ini setelah memecahkan rekor nasional 3 hari berturut-turut. Tidak hanya itu sobat Bana, Hungaria, kemudian Polandia, juga Ceko ini juga melewati ambang batas 40 derajat Celcius ya. Sementara Denmark ini berhasil memecahkan rekor suhu absolut sejak tahun 1975 lewat suhu 37 derajat Celcius.

di dua lokasi yang berbeda. Sebuah mana fenomena unik tapi sekaligus juga mengkhawatirkan. Ini juga melanda Inggris dengan rekor beruntun dalam 3 hari. Sebesar 37,3 derajat Celsius dan suhu malam ekstrim di Saxony, Jerman ini menyentuh 29,4 derajat Celsius. Sementara di kota Wina, Austria, Sobat Bana ini juga mencatatkan rekor baru di bulan Juni 2026. Ya, itu dia rekor cuaca ekstrim gelombang panas yang melanda sejumlah negara di kawasan Eropa. Baik, Sobat Bana, sudah 14 menit nih dari jam 8 pagi yang baru saja gabung menikmati ngopi spesial. Selamat pagi deh. Welcome gitu ya di ngopi spesial. Ila buka kesempatannya nih untuk yang mau berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca, mungkin juga ada hal-hal yang terjadi di sekitar kamu gitu ya, ada sesuatu yang terjadi. Nah, boleh banget nih kirim infonya ke 085634545445, bisa lewat pesan tag, voice note. Kalau punya videonya, wah lebih abdol lagi gitu. Ayah, jangan lupa juga nih siap untuk berbagi tanggapan atau pendapatnya, silakan bisa dikirim di sini, bisa di share di 085634545445 lewat medsosnya Bana, juga bisa di chat room yang ada di radio visualnya Bana, juga bisa banget ya di aplikasi Express Radio gitu. Sebenarnya apa sih yang kamu cari ketika mengupload sesuatu di media sosial? Mau banyak like atau mungkin lebih sayang nyawa, Sobat Bana? Silakan nih, kita tunggu di sini. Dan ntar kita bakal obrolin khusus di sesi yang kedua. Ayo Sobat Bana, Ila juga mau ajakin kamu nih ya, untuk bisa menyusuri catatan-catatan sejarah peristiwa penting yang terjadi di tanggal 3 Juli. Dan kita bakal memulai catatan sejarah ini dengan lembaran di 3 Juli 1946 ya. Ini kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Ini terjadi di tanah air Sobat Bana. 3 Juli 1946 terjadi percobaan perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan kabinet Sultan Syahrir II yang dikenal dengan peristiwa 3 Juli 1946. Peristiwa ini Sobat Bana menjadi salah satu upaya kudeta yang pertama kali setelah Indonesia ini memproklamasikan kemerdekaannya. Sobat Bana, aksi itu dipicu ketidakpuasan kelompok Persatuan Perjuangan terhadap kebijakan diplomasi pemerintah dengan Belanda gitu. Kelompok oposisi ya, ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh atas seluruh wilayah Indonesia, sementara pemerintah saat itu Sobat Bana memilih untuk memilih jalur diplomasi gitu. Nah, sejumlah tokoh seperti Tan Malaka, kemudian Ahmad Subarjo dan Sukarni ini ditangkap karena diduga terlibat dalam rencana kudeta itu. Tapi dalam perkembangannya Sobat Bana, Perdana Menteri Sultan Syahrir ini sempat diculik juga ya, sebelum akhirnya dibebaskan setelah Presiden Soekarno mengambil alih kendali dan menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Nah, satu catatan sejarah di tanah air Sobat Bana, 3 Juli 1946, kudeta ini untuk pertama kalinya terjadi di Indonesia setelah atau pasca kemerdekaan Indonesia.

0: Dangdut Everywhere. Tadeus, Mas Sofa, terima kasih banyak.
1: Masuk.
0: Yo.
2: Dangdut Everywhere.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Tanggal 3 Juli ini juga diwarnai dengan satu momen bersejarah, kapal perang Amerika Serikat nih yang menembak pesawat Iran Air 655 ya di tahun 1988. Sobat Bahana, 3 Juli 1988 kapal perang Amerika Serikat USS Vincennes Nice ini menembak jatuh pesawat komersial Iran Air penerbangan 655 di atas Teluk Persia. Pesawat yang telah melakukan penerbangan sobat Bahana dari Bandar Abbas menuju Dubai itu salah diidentifikasi sebagai pesawat tempur F-14 Tomcat milik dari Iran. Nah, akibat insiden itu seluruh penumpangnya 299 dalam pesawat ya, ini 274 penumpang dan 16 awak ini pesawat meninggal dunia. Peristiwa itu sobat Bahana menjadi salah satu tragedi penerbangan yang paling mematikan pada masanya, dan itu juga memperburuk hubungan antara Iran dan Amerika Serikat.
0: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Selama staf pelatih tak diganti, Pep Juye ini ogah bela Senegal kembali. Sobat Bana, Pep Juye menegaskan akan rehat sejenak dari timnas Senegal selama staf kepelatihan tak berubah. Kabar itu Sobat Bana diungkapkan langsung oleh sang gelandang selepas Singa Teranga ini tersingkir dari di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Senegal kalah 2-3 dari Belgia usai memimpin 2 gol terlebih dulu dalam laga di Seattle Stadium pada Kamis 2 Juli dini hari kemarin. Sobat Bana, Juye ini menjadi starter di laga itu namun ditarik keluar oleh pelatih Pep Chiao dan digantikan oleh Lemin Kamara di menit yang ke-66. Dalam pengumumannya, ia tidak menyebutkan nama staf pelatih yang menjadi alasan di balik keputusannya untuk mundur dari timnas Senegal. Juga tidak ada penjelasan lebih rinci mengapa dia mengambil langkah itu. Sobat Bana, Juye yang memperkuat Villarreal di Liga Spanyol ini merupakan pencetak gol tunggal kemenangan Senegal atas Maroko di final Piala Afrika pada Januari lalu. Gelar itu kini sedang diperjuangkan di pengadilan arbitrase olahraga menyusul keputusan Federasi Sepak Bola Afrika untuk membatalkan kemenangan di lapangan dan memberikan status juaranya kepada Maroko menyusul insiden mogok main di penghujung babak kedua. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya

0: 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

tunggakan iuran BPJS lebih fleksibel loh ya. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang menunggak iuran kini bisa membayar dengan mencicil secara fleksibel nih Sobat Bana, melalui program Rehab 3.0 yang diluncurkan pada Selasa 30 Juni lalu gitu. Kemudahan Rehab 3.0 ini ada pilihan cicilan bulanan, mingguan, atau harian gitu. Kemudian nominal cicilan harian ini bisa disesuaikan dengan kemampuan, mulai dari Rp10.000 per harinya. Terus setelah cicilan lunas Sobat Bana, status kepesertaan JKN ini langsung aktif di hari yang sama gitu ya. Nah, gimana cara daftarnya Sobat Bana? Silakan deh buka aplikasi mobile JKN dan buat akun, kemudian masuk dan pilih rencana pembayaran bertahap. Lakukan persetujuan syarat ya. Lakukan persetujuan syarat dan ketentuan program rehab. Terus kalau sudah berhasil nih Sobat Bana, peserta ini membayar cicilan sesuai dengan simulasi yang dipilih gitu. Dan pendaftaran ini bisa juga melalui WhatsApp Pandawa 08 11 81 65 165. Sekali lagi di Pandawa 08 11 81 65 165, atau ke kantor cabang BPJS terdekat di tempat kamu Sobat Bana. Nah, gimana nih syarat menggunakan Rehab 3.0 ini Sobat Bana? Peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja ya. Kemudian juga memiliki tunggakan iuran 4 hingga 24 bulan. Mendaftar melalui aplikasi mobile JKN atau juga WhatsApp tadi ya, caranya udah kan. Nah, silakan nih yang masih mempunyai tunggakan BPJS-nya sekarang lebih fleksibel, bisa menyicil gitu tunggakannya, ada cicilan bulanan, mingguan, atau juga harian gitu. Oke. Deh Sobat Bana, kita masih punya waktu 19 menit lagi di sesi pertama, masih cukup panjang. Jadi masih ada beberapa info catatan sejarah yang bisa kita hadirkan juga. Dan jangan lupa nih untuk berbagi informasi, bisa banget ya, apapun yang terjadi sekitar kamu gitu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi. Nah, kirim aja informasinya ke 08 563 45 45 45. Terus, nah, Lila juga mau ingetin dong, untuk ini apa namanya Sobat Bana yang mau ikutan ngobrolin topik kita hari ini, udah dibuka kesempatan juga kan. Jadi silakan deh kirim pendapatnya. Ini tentang sebenarnya apa sih yang kamu cari di media sosial ketika mengupload sesuatu gitu, likes kah atau nyawa? Nah, ini kan karena banyak banget ya yang viral-viral itu, mereka menantang bahaya biar viral gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang dicari di media sosial? Like atau nyawa gitu? Kita tunggu di sini Sobat Bana. Udah apa namanya, masih dibuka kesempatannya, masih sampai nanti jam 10, jadi masih panjang banget gitu loh. Oke, kita balik lagi ke catatan sejarah hari ini Sobat Bana, di tanggal 3 Juli. Ini juga menjadi hari berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB ya, di tahun 1920 gitu. Ini berawal dari pendirian teknis Hood School de Bandung atau THS pada 3 Juli 1920. Dalam perjalanan sejarah Sobat Bana, perguruan tinggi ini beberapa kali berganti nama ya, mengikuti perubahan pemerintahan sampai akhirnya resmi menggunakan nama Institut Teknologi Bandung di 2 Maret 1959. Dan sekarang Sobat Bana, ITB ini dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi teknik dan sains terkemuka di Indonesia yang sudah melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh penting.

0: Berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko subur makmur dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko usaha lancar tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
0: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Satu sempat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bahana, lahirnya seorang pahlawan nasional, Syekh Yusuf, ini juga menjadi catatan sejarah di tanggal 3 Juli 1626. Pahlawan nasional Syekh Yusuf Abdul Mahsin Tajul Kalwati Al Makassari, Sobat Bahana, yang lahir di 3 Juli 1626 di Goa, Sulawesi Selatan. Nah, Syekh Yusuf ini dikenal sebagai seorang ulama, pejuang, dan juga penyebar ajaran Islam yang gigih melawan penjajahan. Sobat Bahana, perjuangannya membawanya sampai ke Afrika Selatan bahkan ya. Ini tempat beliau wafat di 23 Mei 1699. Atas jasa-jasa beliau, Syekh Yusuf ini dianugerahi gelar pahlawan Indonesia pada tahun 1955, Sobat Bahana. Namanya juga dihormati di Afrika Selatan ya sebagai simbol perjuangan melawan penjajahan dan juga penindasan. Jadi di Indonesia mendapatkan gelar pahlawan, namanya Syekh Yusuf ini juga menjadi simbol perjuangan di Afrika Selatan gitu, Sobat Bahana. Baik, yang masih gabung di sini pokoknya terima kasih banget, jangan kemana-mana, kita masih punya banyak waktu loh menikmati ngopi spesial. Silakan nih bagi tanggapan atau pendapatnya. Apa sih yang kamu cari di media sosial, like atau nyawa? Kira-kira kalau menurut kamu apa? Boleh ya kasih tanggapan atau komennya di sini. Kita tungguin sampai jelang jam 10 pagi nanti.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
5: Radio?
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
5: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: dan terinstal dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sebuat Bahana ada beberapa momen penting yang perayaannya itu dilakukan setiap tanggal 3 Juli gitu. Di antaranya hari ini tuh Sobat Bahana diperingati sebagai hari bebas kantong plastik internasional. Kemudian juga ada hari kemerdekaan Belarus, pesta Santo Thomas Rasul, juga hari Comic Sun gitu. Nah, ada satu lagi 3 Juli ini juga ada peringatan hari apresiasi pendingin udara gitu Sobat Bahana. Ya, hari bebas kantong plastik internasional ya diperingati di tanggal 3 Juli membawa kesan yang sangat penting mengenai pelestarian lingkungan dan juga pengurangan penggunaan sampah plastik gitu loh. Hari bebas kantong plastik internasional ini dirayakan setiap tanggal 3 Juli dan acara yang dikenal sebagai International Plastic Bag Free Day dalam bahasa Inggris ini merupakan inisiatif global nih untuk menekan penggunaan kantong plastik sekali pakai gitu Sobat Bahana. Oke, jangan kemana-mana, abis ini Lila bakal terusin lagi menemani kamu di ngopi spesial sesi yang kedua. Kita bakal khusus mengupas topik kita hari ini, jadi siapin tanggapan atau opini terbaiknya kalau mau ikutan ya. Kita tunggu, silakan kirim di ngopi spesial.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, audit BPK ini bongkar pelanggaran PKH Kemensos tagih 7,9 miliar rupiah. Sobat Bana, Kementerian Sosial atau Kemensos ini mewajibkan pendamping program keluarga harapan atau PKH yang terbukti merangkap pekerjaan untuk mengembalikan gaji yang sudah diterima ke kas negara. Sobat Bana, kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menemukan ribuan pendamping PKH ini diduga melanggar fakta integritas. Sobat Bana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan nilai pengembalian gaji yang diperkirakan harus disetor ini mencapai 7,9 miliar rupiah. Nilai itu masih bersifat sementara karena akan disesuaikan dengan lamanya setiap pendamping ini menjalankan pekerjaan rangkap. Sobat Bana, seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, menurut audit BPK, ada 1.747 pendamping PKH yang diduga melanggar fakta integritas sepanjang 2025. Setelah dilakukan klarifikasi oleh tim disiplin Kemensos, sebanyak 1.696 orang ini masih berstatus aktif sebagai pendamping PKH, sedangkan 51 orang lainnya sudah tidak aktif lagi. Dari 1.696 pendamping yang masih aktif ini, Sobat Bana, 833 dinyatakan tidak terbukti merangkap pekerjaan, sementara 141 orang terbukti memiliki pekerjaan penuh waktu atau full time, sedangkan 692 orang diketahui bekerja paruh waktu atau part time, freelance, atau memiliki pekerjaan tidak tetap. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Selamat pagi Sobat Banner, masih tetap barengan Lila pagi hari ini menikmati ngopi spesial. Nah, kita udah masuk di sesi yang kedua, sesi terakhir gitu. Yang pasti sih tetap bahagia dong, Lila masih bisa terus ya menjadi teman terbaik pagi hari ini apapun aktivitasnya gitu. Kita bakal bahas tema yang apa ya, sebenarnya juga banyak sih diperbincangkan, nyawa atau likes Sobat Bana. Apa sih yang kamu cari di media sosial lewat konten-konten viral, konten-konten berbahaya yang diharapkan viral gitu. Belakangan kan kita sering tuh ya melihat orang rela memanjat gedung, berdiri di tepi jurang, di atas tebing gitu.

apa namanya, di bawah air terjun yang deres banget airnya, atau berfoto di jalur kereta. Bahkan Sobat Bahana membuat konten di tengah jalan ini hanya demi mendapatkan perhatian di media sosial saja gitu. Padahal satu kesalahan kecil saja itu bisa berakibat fatal gitu loh. Nah, menurut kamu apakah jumlah likes dan viewers ini memang sebanding dengan resiko yang harus kamu hadapi Sobat Bahana, atau justru kita mulai kehilangan batas antara hiburan dan juga keselamatan? Nah, lebih penting mana, nyawa atau likes? Apa yang kamu cari di media sosial? Kita tunggu tanggapan atau komentarnya di sini. Silahkan ya, bisa di 085634545445, bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Oke, silahkan, kita tunggu di sini Sobat Bahana. Bisa di-share di 085634545445 untuk WA, medsosnya juga, atau di chatroom di radio visualnya Bahana. Dan waktunya kan masih banyak, jadi boleh berlomba-lomba, buruan gitu ikutan di ngopi spesial berbagi tanggapannya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, pernah gak sih kamu tuh melihat orang lain ya membuat konten yang menurut kamu tuh terlalu berbahaya gitu loh. Kalau diberi kesempatan viral, apakah kamu mau mengambil resiko demi konten seperti yang kamu lihat seperti itu Sobat Bana? Dan kira-kira apa ya Sobat Bana, kenapa gitu banyak orang tuh rela melakukan hal-hal yang ekstrim demi mendapatkan perhatian di media sosial gitu loh. Oke, mungkin juga bisa nih kasih pesan-pesan untuk para generasi muda biar lebih bijak lagi menggunakan media sosial, mengunggah kontennya di media sosial gitu loh. Silakan nih kirim tanggapannya, pendapatnya, kita tungguin di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, di Radio Visual Bahana ada chatroom di situ, bisa di

gunain juga ya untuk kasih tanggapan atau komennya gitu. Oke, yang sudah masuk dulu saja. Terima kasih banget. Halo, selamat pagi Mbak Intan. Intan, kalau aku sih lebih memilih selama daripada viral gitu. Like itu kan cuma angka ya Mbak ya. Tapi keluarga, kalau kehilangan orang tersayang itu pasti selamanya gitu. Betul banget ya. Demi mendapatkan likes, kalau kehilangan nyawa terus apa gunanya juga gitu kan ya. Nah, likes atau nyawa nih Sobat Bana, apa yang kamu cari di media sosial? Halo Gilang, pagi buat Gilang. Aku pernah lihat anak-anak tuh naik ke tempat tinggi cuma buat selfie gitu loh. Sampai aku tuh deg-degan loh Mbak melihatnya. Aku yang udah segede gini aja takut untuk menantang maut gitu. Kok mereka tuh berani gitu ya. Nah, itu dia. Oke, terima kasih. Berarti kalau Gilang mah tetap memilih nyawa. Enggak tahu kalau kontennya dapat like atau enggak peduli, yang penting nyawanya tetap yang utama gitu ya. Ya, oke, makasih deh buat Gilang. Yang lain nih Sobat Bana masih kita tunggu dong. Silakan bisa bagi lagi komennya di sini. Waktunya masih banyak banget karena baru 16 menit dari jam 9 pagi gitu. Yang barusan gabung di sini mungkin ya sambil melakukan apapun yang mau dikerjain gitu, boleh banget di ngopi spesial. Masih banyak waktunya sampai di jam 10. Terus Sobat Bana ini bisa berbagi juga informasinya gitu, apapun yang terjadi di sekitar kamu boleh kasih infonya ke ngopi spesial. Kita tunggu juga di sini.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Sabenan berpari, oponan berjagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
3: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
2: Carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
5: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
6: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: 104,5 FM Baner Radio Sobat Bana. Sebenarnya apa sih yang dicari ketika mengunggah konten di media sosial dengan konten-konten yang berbahaya Sobat Bana? Likes atau masih sayang nih sama nyawa? Kita tunggu di sini ya Sobat Bana. Silakan deh, kita masih banyak kesempatan gitu, kasih banyak kesempatan, jadi boleh kasih tanggapan atau pendapatnya. Halo, selamat pagi Mbak Nia. Bikin konten kreatif itu banyak caranya loh Mbak, nggak harus membahayakan diri sendiri kan. Jadi kalau aku sih lebih pilih nyawa aja, nggak peduli yang like berapa, yang penting selama kita masih ada nyawa kan masih bisa berkarya. Bener banget, kalau udah gak ada nyawa ya percuma. gak bisa lagi berkarya. Jadi percuma kan kita bikin konten-konten yang berbahaya kalau harus kehilangan nyawa, malah rugi banget gitu ya. Makasih nih ya. Halo juga, selamat pagi nih ya. Kalau aku nyawa juga sih sebenarnya, tapi kalau menurut aku penonton itu juga punya peran loh Mbak. Jangan terus memberikan perhatian pada konten-konten yang berbahaya. Semakin diberi perhatian, mereka ini akan semakin membuat konten yang lebih berbahaya lagi gitu. Nah sayang banget ya. Jadi ya udah, kalau ada konten yang berbahaya anyepin aja gitu kali ya. Terima kasih nih buat Lia udah gabung juga di sini Sobat Bana di Ngopi Spesial gitu. Yang lain kita masih tungguin ya, mumpung masih banyak juga waktunya. Silakan nih bisa di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, juga di radio visualnya Bahana gitu. Ya Sobat Bahana, lagi-lagi ini KPK OTT kepala daerah, dan kali ini yang terjaring operasi tangkap tangan KPK itu adalah Bupati Langkat, Sobat Bana, Bupati Langkat ya Sumatera Utara, Sah Afandin gitu. Sobat Bana, belum dirincikan sebenarnya jumlah dan siapa saja yang terjaring dalam OTT itu, termasuk OTT ini berkaitan dengan perkara apa. Ini belum ada informasinya ya, tapi yang pasti KPK sudah melakukan OTT terhadap Bupati Langkat Sah Afandin Sobat Bana, dan itu juga sudah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto gitu. Nah, untuk pihak-pihak yang terjaring dalam OTT itu masih berstatus terperiksa, dan KPK membutuhkan waktu 1 kali 24 jam ya untuk menentukan status dari pihak-pihak yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan yang sudah dilakukan gitu. Dan ini menambah satu lagi deretan kepala daerah yang terjaring OTT KPK, dan mudah-mudahan di Jawa Timur gak akan ada lagi gitu. Kemarin sempat mencetak hat-trick gitu kan, ada apa namanya, Wali Kota Madiun, kemudian Bupati Ponorogo, terus Trenggalek gitu ya. Jadi Trenggalek atau mana sih yang kemarin ya? Ini apa namanya, Sobat Bana, mudah-mudahan sih gak akan ada lagi ya KTT OTT KPK yang ini apa namanya, yang terlibat itu kepala daerah di Jawa Timur. Jangan sampai ada lagi yang tertangkap OTT KPK atau yang ya terjaring sama KPK, jangan ada lagi deh gitu. Karena sedih gitu kan Sobat Bana. Oke deh, kita masih punya setengah jam lagi di Ngopi Spesial, terus gabung di sini di 104,5 FM Bahana Radio.
9: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Ronaldo diganti, Portugal menang lewat comeback dramatis melawan Kroasia. Sobat Bana, Portugal memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kroasia dengan skor 2-1 di laga penuh drama yang berlangsung di Stadion Toronto, Kanada pada Jumat 3 Juli pagi ini waktu Indonesia Barat. Kemenangan yang baru dipastikan lewat gol Gonçalo Ramos pada menit tambahan waktu babak kedua ini, Sobat Bana, membawa skuad asuhan Roberto Martinez ini melaju untuk menantang Spanyol di babak berikutnya. Sobat Bana, laga yang mempertemukan dua bintang senior, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric ini berjalan sengit sejak awal babak kedua hingga peluit panjang dibunyikan. Kroasia sempat unggul lebih dahulu melalui gol Ivan Perisic di menit ke-53 sebelum akhirnya Ronaldo menyamakan kedudukan lewat titik penalti di menit ke-68. Sobat Bana, drama baru pecah ketika Ramos menjadi penentu kemenangan Portugal lewat sundulan pada masa injury time, tepatnya di menit yang ke-90+4. Sobat Bana, laga ini sekaligus menjadi partai perpisahan yang berpotensi menjadi laga terakhir bagi salah satu dari kedua legenda, Cristiano Ronaldo ataupun juga Luka Modric, Sobat Bana, di ajang Piala Dunia. Dan Stadion Toronto yang menjadi saksi laga ini tercatat sebagai venue terakhir yang menggelar pertandingan Piala Dunia di Kanada pada edisi 2026, setelah sebelumnya juga menjadi tuan rumah kemenangan Kroasia atas Panama di fase grup. Tim yang keluar sebagai pemenang dipastikan akan bertemu dengan Spanyol pada babak ke-16 besar untuk memperebutkan tempat di perempat final. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, masih ada waktu 20 menit lagi di ngopi spesial ya pagi hari ini, dan kita masih tunggu juga nih Sobat Bana tanggapan atau komentarnya gitu, membuat konten di media sosial ini yang dicari likes atau tetap memperhatikan nyawa sih Sobat Bana. Nah, gimana? Kita tunggu ya di 0856345455. Sobat Bana, mengevaluasi konten sendiri gitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk mengukur apakah konten yang kita bikin itu bisa bermanfaat dan terpercaya. Selain mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu pada diri sendiri nih buat yang jadi konten kreator ya, pertimbangan juga untuk meminta penilaian jujur dari orang lain yang kamu percaya, dan tentu saja gak terkait dengan situs kamu gitu loh, oke? Apakah konten itu bisa memberikan informasi, pelaporan, riset, ataupun juga analisis asli? Apakah konten kamu itu memberikan deskripsi topik yang penting, lengkap, dan juga komprehensif? Apakah konten itu bisa memberikan analisis mendalam atau informasi yang menarik nih tentang apa yang sudah jelas Sobat Bana? Nah, kalau ternyata konten kamu itu bersumber dari sumber lain ya, apakah konten terbebas dari tindakan penyalinan atau penulisan ulang sumber itu, dan memberikan nilai tambah serta keaslian yang bermanfaat? Ini bisa nih pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan pada diri sendiri gitu. Tapi yang pasti Sobat Bana, banyak kan kita tahu di media sosial ramai-ramai gitu mengunggah konten-konten yang berbahaya hanya tujuannya untuk bisa viral gitu. Foto di jalan raya, bikin video di jalan raya, nah itu kan juga berbahaya gitu kan. Tapi kadang-kadang ini malah jadi tren gitu loh Sobat Bana ya. Oke, silakan nih kasih tanggapan atau komentar di sini. Sebenarnya apa sih yang kamu cari di media sosial itu, likes atau nyawa? Halo yang sudah gabung di sini, Mas Dani, terima kasih. Kalau menurut Mas Denny nih gini, kalau memang pengen terkenal ya tunjukkan bakat atau karya. Kalau buat aku tuh lebih membanggakan sih daripada cuman buat konten yang berbahaya yang tujuannya mau viral gitu. Yang viral ternyata yang gak berbahaya-berbahaya saja sih sebenarnya. Yang jelek-jelek ini lebih sering kali lebih cepat viralnya gitu ya. Misalnya kasus perselingkuhan gitu kan, cepet banget viralnya juga gitu loh. Oke, selamat pagi nih, dari siapa ini yang sudah gabung lagi di sini? Pagi dulu ya. Oh, dari Nana. Mbak Nana, makasih banget. Katalah kalau Mbak Nana, kalau aku nyawa juga, likes juga tuh Mbak. Nah makanya aku tuh kalau bikin konten gak pernah yang menantang maut gitu. Konten aku mah cuma cara make up aja, cara pakai jilbab gitu ya, tips-tips kayak gitu aja sih. Setuju banget. Apalagi cewek gitu kan, gak suka yang menantang nyawa ya. Oke, terima kasih ya Nana udah bagi ceritanya juga di sini. Yang lain kalau mungkin masih pengen kasih tanggapan atau komentarnya, buruan. Ketika tersisa waktu 18 menit lagi ya di ngopi spesial pagi hari ini barengan Lila. Untuk edisi hari ini Sobat Bana di Jumat 3 Juli.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang.

0: Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, kita punya waktu sedikit lagi, silakan nih bisa kasih tanggapan atau komennya untuk topik kita hari ini gitu. Apa sih yang kamu cari di media sosial itu, likes atau nyawa? Nah, mumpung masih ada waktu sedikit lagi, silakan ya kasih tanggapan atau komen kamu di sini.
1: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bana FM.
0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, menjadi konten kreator itu boleh, udah pasti terbuka banget gitu ya. Mengikuti tren juga bisa, juga boleh gitu. Tapi jangan sampai dong dalam apa namanya, hanya untuk beberapa detik video kamu sampai mempertaruhkan masa depan kamu, bahkan nyawa ya. Ingat, konten itu bisa dibuat lagi, akun bisa dibikin lagi, tapi nyawa kalau udah hilang kan gak bisa diganti. Nah, makanya pilih nyawa atau pilih like, Sobat Bana. Oke deh, terima kasih untuk Sobat Bana tadi yang udah kasih beberapa tanggapan atau komennya di sini ya. Yang belum, nanti bisa gabung di Ngopi Bahana, di Ngopi Senja, ataupun juga di Ngopi Santai gitu. Yang sudah berbagi cerita, pokoknya makasih banget. Tetap bijak bermedia sosial, jadilah seorang konten kreator yang menginspirasi, bukan yang membahayakan. Dari Tuna Jaya 119.

Mas Ngawi, sobat Bana, Lila mesti pamit dulu dari ngopi spesial ya pagi hari ini di edisi Jumat 3 Juli. Terima kasih nih untuk kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan lain.

0: bangka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Komunitas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 3 Juli 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. 200 guru berkumpul bahas dorong inovasi pembelajaran di kegiatan TPN ke-13 di SMPN 1 Ngariboyo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter

0: Radio Rasi Magetan, Adi Masuk Ojo.
1: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 200 pendidik dari berbagai jenjang pendidikan mengikuti Temu Pendidik Nusantara TPN ke-13 yang digelar di SMP Negeri 1 Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Ketua Panitia TPN ke-13, Dr. Samsul Hidayat, SPD, MPD, mengatakan kegiatan yang diinisiasi Komunitas Guru Belajar Nusantara atau KGBN ini diikuti guru, kepala sekolah, pengawas dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo. Samsul mengatakan, TPN menjadi ruang kolaborasi bagi para pendidik untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan pendidikan. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial karena merupakan proses yang berkesinambungan.
2: Tema yang kita ambil adalah kita ingin menjadi cita-cita kolektif, ya, cita-cita kolektif dalam mempersamai proses pendidikan khususnya di Kabupaten.
1: Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti diskusi reflektif, pemutaran film inspiratif tentang perjuangan guru, serta penguatan pola pikir. Forum ini juga menyoroti rendahnya capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Magetan, serta pentingnya pemanfaatan teknologi informasi secara bijak dalam pembelajaran.
2: Yang baku, kita tidak bisa lepas dari sekarang yang namanya melek pendidikan, ataunya melek IT. Yeah. Terlebih ini juga lagi sebagian besar dari hampir 200 peserta tadi, 90% itu sebagian besar adalah guru-guru muda, ya. Di mana mereka sesuatu untuk berkaitan dengan TIK itu sudah sangat terbiasa. Maka ke depan proses pembelajaran dari teman-teman pendidik khususnya di Kabupaten Magetan pastinya tidak lepas dari inovasi-inovasi mutu pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
1: Melalui TPN ke-13, panitia berharap seluruh peserta mampu menerapkan berbagai praktek baik dan inovasi pembelajaran di sekolah masing-masing. Komunitas Guru Belajar Nusantara juga akan terus mengawal implementasi hasil kegiatan agar berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Lamongan, Sobat. Hapus stigma sekolah favorit. Dinas Pendidikan Lamongan luncurkan ekosistem belajar inklusif dan gerakan ayah antar anak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus?
3: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pendidikan secara masif melakukan transportasi sektor pendidikan guna membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berkeadilan di seluruh wilayah Lamongan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Sotikin, memaparkan strategi besar ini dengan menekankan pentingnya pemerataan mutu pendidikan fisik maupun digital agar sekolah di pelosok desa memiliki kualitas setara dengan sekolah di pusat kota. Target utama dari kebijakan ini adalah menghapus paradigma sekolah favorit melalui percepatan pembangunan sarana-prasarana berbasis data pokok pendidikan, digitalisasi sistem pembelajaran menggunakan papan tulis digital, serta penerapan tes kemampuan akademik atau TKA sebagai instrumen evaluasi pemetaan mutu sekolah, yang mencatat nilai rata-rata matematika siswa SMP di angka 63,61 dan siswa SD di angka 63,44. Guna memastikan tidak ada lagi anak di Lamongan yang putus sekolah karena kendala ekonomi, pihak dinas menyiapkan jaminan sosial berupa program beasiswa perintis dari jenjang SD hingga S1, apresiasi beasiswa keagamaan hingga S2 bagi penghafal Al-Quran, serta program sekolah rakyat bersama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 dan 2.
4: Jangan sampai di Lamongan ada anak yang tidak sekolah dengan alasan tidak ada biaya. Karena sekarang beasiswa itu banyak dan Pak Bupati Lamongan menyiapkan beasiswa perintis bisa diakses mulai anak-anak yang kelas sekolah SD, SMP, SMA, dan bahkan sampai kuliah. Masih ada lagi anak-anak yang tergolong dalam desil 1, desil 2, itu di SMA-nya di Lamongan sudah ada sekolah rakyat. Jadi berasrama gratis-tis-tis, biaya sekolah, biaya pendidikan, dan bahkan biaya asrama semuanya gratis.
3: Menariknya, pembenahan ini tidak hanya menyasar aspek akademis, melainkan juga kondisi psikologis peserta didik dengan mencanangkan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, yang dijadwalkan serentak pada awal tahun ajaran baru tanggal 13 Juli 2026.
4: Maka untuk tanggal 13 Juli 2026, awal tahun pelajaran baru ada gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah.
3: Program inovatif ini dihadirkan sebagai solusi konkret untuk mengatasi fenomena minimnya keterlibatan figur bapak dalam tumbuh kembang anak, sekaligus memperkuat ikatan emosional keluarga dalam mendukung ekosistem belajar yang modern dan inklusif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Prongsuara, Sobat. Pemkab Lamongan segera terapkan parkir elektronik. Diharapkan dongkrak PAD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prongsuara Lamongan, Lia.
5: Baik, Sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan sebentar lagi akan meninggalkan sistem parkir manual dan siap beralih ke sistem parkir elektronik atau e-parkir. Langkah transformasi ini diambil untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD kita. Kepala Dinas Perhubungan Lamongan, Bapak Dianto Hadi Wibowo, beliau menyampaikan, pembayaran retribusi parkir nantinya akan menggunakan kris. Selain sangat praktis bagi pengendara yang tidak perlu repot menyiapkan uang receh, sistem digital ini juga dipastikan jauh lebih transparan dan akuntabel. Untuk realisasinya, Dishub saat ini tengah merampungkan tahap akhir kerjasama dengan Bank Jatim. Ditargetkan, hari Senin besok barcode kris sudah keluar dan e-parkir bisa segera diuji coba secara bertahap. Fokus utamanya adalah di area padat pusat kota, seperti kawasan Alun-Alun, Pasar Baru, dan juga Masjid Agung Lamongan. Mari kita dukung kelancaran transformasi digital transportasi di Kabupaten Lamongan ini. Sekian informasi dari saya, Lia, melaporkan kembali ke studio.
0: Lia, reporter Radio Prongsuara Lamongan. Dari Lamongan kita bergeser ke Ngawi, Sobat. Program MBG Libur. Harga daging ayam dan telur ayam di Ngawi melandai. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, libur panjang sekolah yang diikuti penghentian sementara distribusi program makan bergizi gratis atau MBG membawa dampak pada harga sejumlah pangan di Kabupaten Ngawi. Dua komoditas yang paling terasa penurunannya adalah daging ayam potong dan telur ayam negeri. Pantauan di Pasar Besar Ngawi pada Kamis 2 Juli 2026, harga daging ayam potong kini berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Angka tersebut lebih rendah dibanding beberapa pekan sebelumnya yang sempat menyentuh Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam, Suktami, menilai berkurangnya permintaan dari kebutuhan program MBG menjadi salah satu faktor utama turunnya harga di tingkat pasar. Meski harga mengalami penurunan, kondisi tersebut justru disambut baik oleh masyarakat. Harga yang lebih terjangkau membuat jumlah pembeli meningkat dibanding harga masih tinggi. Situasi serupa juga terjadi pada komoditas telur ayam negeri. Harga yang sebelumnya sempat menyentuh Rp28.000 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp22.000 per kilogram. Pedagang sembako di Pasar Besar Ngawi, Suyatni, mengatakan penurunan harga telur diperkirakan berkaitan dengan menurunnya kebutuhan pasokan untuk program MBG selama masa libur sekolah. Namun berbeda dengan daging ayam yang mengalami peningkatan penjualan, penurunan harga telur belum mampu mendongkrak minat beli masyarakat secara signifikan. Para pedagang memperkirakan harga ayam potong maupun telur akan kembali bergerak naik ketika program MBG kembali berjalan dan aktivitas sekolah kembali normal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuk iket kunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
7: Radio Bahana FM Ngawi.
8: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
7: Radio Bahana FM Ngawi.
9: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Selamat datang kembali di Radio Bahana 104,5 FM. Di sini dengan aku Rosi yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. So tadi kan udah dibahas ya tentang tema tentang topik kita hari ini itu apa. Jadi topik kita hari ini adalah nyawa atau like. Apa sih yang sebenarnya kita cari di media sosial? Untuk Sobat Bahana, aku mau tahu deh, berapa kali sih kalian itu ngeliat timeline ada orang tuh rela joget-joget di tengah jalan raya demi konten, atau ikutan challenge ekstrim yang bikin geleng-geleng kepala, yang kalau gagal tuh taruhannya tuh nyawa gitu ya. Anehnya makin bahaya konten makin lama yang nonton gitu. Terus walaupun angka viewsnya naik, followersnya nambah, dan tombolnya gak berhenti bergetar, tapi sadar gak sih demi angka-angka digital itu? Demi angka-angka
1: gak
0: digital
1: masuk.
0: Itu kita sering kali nuker sesuatu yang kayak mental kita atau bahkan
1: keluarga
0: kita di dunia nyata. Gak
1: masuk. Miki gak masuk. Miki gak masuk. Miki gak masuk.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Selamat datang kembali di Radio Bahana 104,5 FM. Mohon maaf ya sobat-sobat, tadi aku tuh sempat ada masalah teknis, jadi mohon maaf gitu. Kembali lagi, topiknya itu adalah nyawa atau like. Apa sih yang sebenarnya kita kejar di media sosial? Perkenalkan kembali, aku ini Rosi, anak magang dari UNESA. Jadi yang mau aku bahas tadi adalah sebenarnya apa sih yang kita cari di media sosial itu? Sobat-sobat nih ya, aku tuh mau tanya, berapa kali sih kalian ngelihat orang yang di tengah jalan raya tuh lagi melakukan challenge, lagi take video yang kayak seperti joget-joget gitu demi konten? Kayak kalau yang dilihat tuh kayak bikin malu, tapi kalau gagal tuh taruhnya nyawa gak sih? Kayak anehnya tuh makin bahaya kontennya, makin rame juga yang nonton. Angka viewsnya memang naik, followersnya nambah, dan tombol like-nya tuh gak berhenti bergetar. Tapi sadar gak sih, demi angka-angka digital itu, kita sering kali nuker sesuatu yang sifatnya nyata. Kayak keselamatan kita, kesehatan mental kita, atau bahkan waktu berharga kita di dunia nyata. Terus pertanyaannya, sejak kapan ya dopamin dari tombol jempol warna biru atau simbol hati warna merah itu jadi lebih berharga daripada keselamatan diri sendiri? Ya menurut aku nih ya, kalau misalnya kita lagi posting sesuatu dan gak ada yang like, terus gak ada yang kasih perhatian, gak ada yang komen, memang sih ada sedihnya gitu, ada rasa khawatir kayak, oh apa ya yang aku post ini salah, atau ada yang kurang, atau gak menarik gitu di mata orang. Tapi balik lagi, kalau semisal memang gak ada, ya udah sih, kenapa gitu. Toh, aku juga udah bisa menjalani semuanya gitu, kita gak perlu cari perhatian orang lain, kita gak perlu tahu apa sih yang disukain orang lain. Tapi kalau semisal kamu itu memang pekerjaannya seperti influencer, artis yang, kan kalau mereka kan gak bisa ya, kayak gak bisa seenaknya, oh aku, gimana ya? Okay, mereka bisa seenaknya. Mereka juga gak terlalu begitu memperhatikan, karena mereka juga punya hidup sendiri gitu menurut aku. Jadi terserah mereka mau bikin aku. Dan sebagai netizen pun juga ya, harusnya gak sebegitu untuk mengomentari kehidupan mereka, karena belum tentu kalian juga benar kan? Iya gak sih? Oke. Terus kalau kita kuliti lagi ya, sebenarnya yang kita cari di media sosial itu bukan cuma sekedar angka. Manusia itu makhluk sosial. Kita butuh yang namanya validasi, memang butuh. Kita pengen didengar, pengen dilihat, ada. Terus kita juga pengen gitu dibilang keren. Dulu buat dapat pengakuan, kita harus berprestasi di sekolah atau di tempat kerja. Sekarang cukup modal kamera, HP, nyali yang kadang kelewat batas, dan algoritmanya yang lagi berpihak. Media sosial bisa ngasih kita jalan pintas buat merasa berharga. Sayangnya rasa berharga itu semu dan cepet banget hilangnya. Begitu konten hari ini selesai, besok kita bakal nyari cara yang lebih ekstrim lagi untuk memuaskan rasa lapar tersebut. Okay. Sobat-sobat nih, media sosial kan emang alat yang keren ya, banget kan, banget gitu kalau kita yang megang kendali, jangan dibalik, jangan sampai layar sekecil 5 inci itu yang ngatur hidup dan nyawa kita. Likes bisa hilang dalam semalam kalau aplikasinya down, tapi nyawa dan kesehatan gak ada tombol respon down-nya di dunia nyata gitu. Sebelum

0: Ya, langsung tak iklan ke? Ya. Langsung tak iklan kok gak ada?
1: Video
0: udah.
1: Iki, ikin ikun.
0: Udah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Halo sobat Bahana, selamat datang kembali di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi. Untuk melanjutkan sesi yang tadi, aku mau kita membicarakan sesuatu yang sering membuat kita merasa lelah, yaitu kompetisi yang tiada akhir di media sosial. Sekarang ini kan banyak banget tuh tren yang lagi berseliweran gitu. Kayak banyak yang takut dalam ketinggalan tren atau biasa disebut FOMO. Kita merasa haus, selalu terlihat bahagia, terlihat sukses, dan selalu punya konten baru setiap hari. Akibatnya, demi ngejar likes yang gak seberapa itu dan komentar positif, kita sering mengorbankan kedamaian pikiran kita sendiri. Kita menjadi terlalu cemas tentang apa yang dipikirin orang lain di internet. Namun, ayo kita coba renungkan sejenak, berapa banyak dari kita yang benar bahagia saat kamera dimatikan. Seringkali kebahagiaan yang kita pamerkan di layar ponsel justru berbanding terbalik dengan apa yang kita rasakan di dunia nyata. Kita terlalu sibuk membangun citra yang sempurna, sampai lupa bagaimana caranya menikmati hidup yang apa adanya. Mengejar perhatian di media sosial itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada tren baru yang harus diikuti dan algoritma yang harus dikejar. Tetapi kesehatan mental dan ketenangan hidup kita adalah hal yang utama yang tidak bisa ditawar lagi. Mulai hari ini, mari kita belajar untuk lebih hadir di dunia nyata. Nikmati waktu bersama orang-orang terdekat tanpa perlu selalu mendokumentasikannya. Karena pada akhirnya kualitas hidup kita ditentukan oleh seberapa damai diri kita, bukan oleh seberapa banyak orang yang menekan tombol like di profil kita. Untuk sobat-sobat Bahana yang ingin menyampaikan pendapat kalian tentang aku begitu, boleh banget untuk kirim pendapat kalian di nomor Bahana 085-63-45-45-45. Oh, tuh.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih. Bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Halo Sobat Bahana, kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Oke, Sobat Bahana, bareng aku Eva yang bakal nemenin kamu di beberapa menit ke depan. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang sesuatu yang relate banget sama kehidupan kita, yaitu nyawa atau likes. Apa yang sebenarnya kita cari di media sosial itu ya? Coba deh kalian pikirin sebentar. Media sosial sekarang tuh udah bagian dari hidup kita, sudah bagian yang kita cari-cari di setiap hari. Mau cari hiburan, update informasi, atau sampai cari inspirasi, bikin konten, semuanya ada di sana. Tapi pernah gak sih kalian pikir, belakangan ini tuh makin banyak orang yang bikin konten tuh melakukan hal-hal yang ekstrim demi sebuah video. Here's question, it's been really viral, risking your life kan? Gak salah kok kalau kita tuh pengen bikin konten yang banyak nonton, yang everyone love getting views, like, or followers, itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai keinginan buat kita bikin video itu lupa kalau keselamatan kita sendiri. Karena viral is temporary, but the consequence can last forever. So okay, sebelum posting sesuatu, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Kayak, konten kita tuh ada maknanya gak sih? Konten kita tuh perlu gak sih? Aman gak sih dilihat sama anak-anak, sama orang tua, jadi gitu. Kadang satu pertanyaan itu aja tuh udah cukup bikin kita berpikir ya. Padahal sekarang tuh banyak banget konten yang sederhana, yang tetap menarik, yang tetap viral, bisa viral gitu. Mulai dari storytelling, daily in my life, terus review makanan, edukasi, atau get ready with me ya, sekarang tuh banyak banget gitu. Sampai video lucu pun sekarang tuh bisa viral dengan mudah loh, tanpa harus membahayakan diri sendiri. Oke, okay. Remember, creativity doesn't have to be dangerous. Justru content creator yang keren tuh mereka adalah yang bisa menghibur, menginspirasi, sekaligus bertanggung jawab atas apa yang mereka buat sendiri. Oke, okay. Sebelum konten ini berakhir ya. Nah, sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian ya, apa sih yang sebenarnya dicari orang di media sosial itu? Likes, validasi, atau hiburan, atau mungkin ada alasan lain. Oke. Aku mau kalian share pendapat kalian melewat media sosial Bahana 104,5 FM atau langsung kirim di WhatsApp Bahana 085 63 45 45 45. Aku Eva, pamit undur diri. Thank you for listening. Stay safe, creative, and don't love yourself. See you on the next step, only on Bahana 104,5 FM.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai

khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: sedih penonton.
1: Kembali lagi dengan Eva di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Oke, kalau tadi kita sempat ngobrol soal bagaimana media sosial bisa mempengaruhi kita membuat konten ya. Sekarang coba kita lihat dari sisi lain. Pernah gak sih kalian merasa kalau media sosial itu seperti tempat untuk membandingkan diri kita dengan orang lain terus? Lihat orang lain kontennya ramai, followersnya banyak, terus tanpa sadar kita tuh kayak mikir, gimana ya biar konten kita, kontenku juga bisa seviral itu. It's okay to dream big. Gak ada yang salah dengan punya target atau ingin berkembang sebagai konten kreator ya. Tapi jangan sampai keinginan itu bisa membuat kita lupa sama batasan. Karena konten yang bagus bukan cuma soal banyak views, tapi juga tentang bagaimana konten itu dibuat dengan caranya aman dan bertanggung jawab. Oke, okay, remember being viral is optional, but staying safe is normal. Banyak kok kreator yang sukses karena ide-idenya yang unik, cara penyampaiannya menarik, terus atau pesan positif yang mereka bagikan gitu. Jadi, nggak selalu harus melakukan sesuatu yang ekstrim supaya orang-orang itu memperhatikan kita gitu. Ingat ya, media sosial bisa menjadi tempat untuk berkarya, berbagai inspirasi, menyebarkan hal-hal positif. Jadi jangan biarkan keinginan kita untuk viral itu melupakan hal-hal yang paling berharga, yaitu keselamatan diri kita sendiri. Aku ingin minta pendapat kalian deh. Menurut kalian ya, apa yang paling penting saat ini saat membuat konten? Apakah kreativitas, jumlah views, terus justru pesan yang ingin kalian sampaikan? Yuk, langsung saja share pendapat kalian lewat media sosial Bahana Radio atau kirim pesan ke WhatsApp Bahana dengan nomor 085 63 45 45 45.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

Kembali lagi di 104,5 Radio Bahana, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Good morning Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tentunya masih dalam keadaan yang good mood untuk dengerin obrolan kita pagi ini. Buat yang baru dengar suara aku, pasti bertanya-tanya nih, siapa sih penyiar hari ini? Kenalin, aku Jana, penyiar baru di Radio Bahana. Dan hari ini kita masih ngobrolin tentang tema yang lagi relate banget, nyawa atau lex. Apa yang sebenarnya kita cari di media sosial? Oke, sebelumnya seperti biasa, aku juga pengen banget dengar cerita kalian dari Sobat Bahana. Jadi jangan ragu buat ikut gabung cerita dan kirim pendapat kalian ya. Aku mau tanya dulu nih, Bihanes, siapa yang habis upload postingan di media sosial, foto maupun video atau konten-konten vlog, a day in my life, or bahkan tugas-tugas kuliah yang biasanya kita upload di sosial media. Pernah gak sih kalian tuh kayak bolak-balik habis upload cuma gara-gara pengen lihat berapa sih jumlah like yang aku dapat dari postingan itu, atau udah sesuai target belum ya sama tugas yang harus diselesaikan? Kalau pernah, it's okay. Kamu gak sendirian karena aku juga pernah ngalamin hal yang sama. Karena hari ini kita bakal ngobrol soal tema yang lagi relate banget nih. Jadi aku berharapnya kalian enjoy dengerin juga ya. Media sosial kan emang punya banyak manfaat. Kita bisa berbagi cerita, nambah teman, tambah relasi, belajar hal baru. Bahkan kita juga bisa mengembangkan karir lewat media sosial itu. Tapi tanpa sadar, kita juga sering mengejar validasi dari angka, likes, views, bahkan jumlah followers kita nih. Jadi kayak kita tuh berharapnya setelah upload, kita berharap buat dapat followers baru, subscriber baru, pengikut baru. Seolah angka-angka itu tuh jadi tolak ukur kita untuk melihat siapa diri kita. Padahal angka itu ya udah sekedar angka aja guys. Itu bukan hal yang bisa menilai atau mencerminkan siapa kita atau siapa sih jati diri kita ini. Oke. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijak dan tetap menjadi diri kita sendiri. Karena satu konten mungkin ia bisa viral hari ini, tapi keselamatan dan harga diri kita jauh lebih berarti untuk jangka panjang nanti. Nah sekarang aku pengen dengar pendapat Sobat Bahana. Pernah nggak kalian ngehapus foto atau video karena like-nya cuma sedikit? Atau menurut kalian, apakah jumlah like dan views bisa memengaruhi rasa percaya diri seseorang? Langsung aja kirim cerita atau pendapat kalian lewat WhatsApp Bahana Radio di 085634545. Let's talk about it. Nanti bakal aku bacain satu persatu selama aku siaran. Aku Jana masih akan menemani Sobat Bahana. Stay tune di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi.

0: Rayu ya.
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
0: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
0: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
0: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana tahu enggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Welcome back Sobat Bahana, senang banget masih bisa nemenin aktivitas kalian hari ini. Buat yang baru gabung, kenalin aku Janah, dan hari ini kita masih ngobrolin tema yang lagi relate dan hektik banget. Tadi kita sempat ngobrol soal fenomena mengejar likes atau viewers. Nah, sekarang, have you ever ngerasa seneng banget kalau konten kalian itu viral atau ramai komentar dan likes? Atau justru jadi ngerasa kecewa waktu postingan yang kalian editnya begadang, udah dirancang mateng-mateng, terus di struktur yang baik, ternyata responnya biasa aja? Kalau iya itu wajar kok, karena memang sebagai manusia kita semua seneng kalau diapresiasi. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai apresiasi dari media sosial menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Kadang kita tuh suka lupa kalau algoritma media sosial juga berpengaruh. Jadi sedikit atau banyaknya likes itu tuh belum tentu menunjukkan kualitas konten dan apalagi menentukan kualitas diri kita. Remember, tidak semua hal harus divalidasi oleh internet. Kalau karya kita bermanfaat, kalau kita bisa menginspirasi orang lain, bisa memotivasi orang lain, bahkan satu orang sekalipun, itu juga sudah punya nilai yang luar biasa. Jadi jangan takut untuk tetap berkarya, jangan berhenti hanya karena angka di layar belum sesuai harapan. Trust the process ya guys, karena setiap orang punya perjalanan yang berbeda-beda. Nah, aku penasaran nih sama Sobat Bahana, menurut kalian, apakah media sosial sekarang lebih banyak memberi manfaat atau justru membuat kita semakin bergantung pada validasi orang lain nih? Atau, apa yang biasanya kalian lakukan supaya nggak terlalu kepikiran jumlah like atau views di media sosial? Yuk langsung kirim cerita dan pendapat kalian lewat WhatsApp Bahana Radio di 085634545. Share your thoughts, nanti bakal aku bacain selama siaran. Don't go away ya guys, stay tune di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.
1: Bunda,
2: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo

0: Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Winscare.
2: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Halo Sobat Bahana, welcome back to 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Pertama-tama, kenalin dulu, aku Nabila. Dan hari ini adalah hari spesial, karena hari ini hari pertamaku siaran di Bahana FM sebagai internship ya. So, aku mau nanya dulu nih ke pendengar setia Radio Bahana. Aku mulai dengan pertanyaan, what if besok semua media sosial tiba-tiba menghilangkan jumlah likes atau views, kira-kira kita masih akan tetap upload atau tidak? Pertanyaan ini sempat bikin aku mikir. Soalnya sekarang rasanya everything could be a content. Mau makan direkam, jalan direkam, nangis direkam, even ada orang yang rela ngelakuin hal-hal berbahaya cuma buat sebuah konten, cuma untuk masuk FYP. Terus aku kepikiran, what are we really looking for? Likes atau perasaan bahwa kita akhirnya feel seen sama orang lain? Karena kalau dipikir-pikir, semua orang memang ingin dihargai. Semua orang ingin didengar. And that's totally normal. Tapi kadang kita tanpa sadar, mulai mengutuk diri kita sendiri dari angka. Hari ini videoku berapa views sih? Yang like berapa? Kok punya dia rame, punyaku sepi? Seperti itu. Padahal, our value sebagai human gak pernah ditentukan dari algoritma. Aku justru seneng lihat sekarang mulai banyak kreator yang membuktikan kalau konten menarik doesn't have to be extreme. Gak harus membahayakan diri sendiri, gak harus bikin orang lain khawatir gitu. Karena ya sejujurnya not every content is worth risking for life gitu. Kayak your life tuh nggak harus di-risking buat konten. Nah, aku penasaran sama pendapat Sobat Bahana nih. What do you think? Apa sih yang sebenarnya paling dicari orang di media sosial tuh? Apa pengakuan, perhatian, hiburan, atau bahkan mungkin a place to feel accepted? Semoga setelah pulang sekolah, pulang kuliah, or after pulang kerja hari ini, Sobat Bahana tetap ingat untuk menikmati real life juga. Simpan handphone kalian, sejenak ngobrol sama keluarga, ketemu teman, atau sekedar menikmati sore tanpa harus selalu mengabadikan konten gitu. Thank you Sobat Bahana sudah menemani siaran hari ini. Aku Nabila, pamit undur diri. Take care, stay safe, and see you next time. Bye-bye Sobat Bahana.

0: Toko Sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
1: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 3 Juli 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. 200 guru berkumpul bahas dorong inovasi pembelajaran di kegiatan TPN ke-13 di SMPN 1 Ngariboyo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 200 pendidik dari berbagai jenjang pendidikan mengikuti Temu Pendidik Nusantara TPN ke-13 yang digelar di SMP Negeri 1 Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Ketua Panitia TPN ke-13, Dr. Samsul Hidayat, SPD, MPD, mengatakan kegiatan yang diinisiasi Komunitas Guru Belajar Nusantara atau KGBN ini diikuti guru, kepala sekolah, pengawas dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo. Samsul mengatakan, TPN menjadi ruang kolaborasi bagi para pendidik untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan pendidikan. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial karena merupakan proses yang berkesinambungan.
3: Maka tema yang kita ambil adalah kita ingin menjadi cita-cita kolektif, ya, cita-cita kolektif dalam mempersamai proses pendidikan khususnya di Kabupaten.
2: Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti diskusi reflektif, pemutaran film inspiratif tentang perjuangan guru, serta penguatan pola pikir. Forum ini juga menyoroti rendahnya capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Magetan, serta pentingnya pemanfaatan teknologi informasi secara bijak dalam pembelajaran.
3: Yang baku, kita tidak bisa lepas dari sekarang yang namanya melek pendidikan, ataunya melek IT. Terlebih ini kita lagi sebagian besar dari hampir 200 peserta tadi, 90% itu sebagian besar adalah guru-guru muda, ya, di mana mereka sesuatu untuk berkaitan dengan TIK itu sudah sangat terbiasa. Maka ke depan proses pembelajaran dari teman-teman pendidik, khususnya di Kabupaten Magetan, pastinya tidak lepas dari inovasi-inovasi mutu pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2: Melalui TPN ke-13, panitia berharap seluruh peserta mampu menerapkan berbagai praktek baik dan inovasi pembelajaran di sekolah masing-masing. Komunitas Guru Belajar Nusantara juga akan terus mengawal implementasi hasil kegiatan agar berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Lamongan, sobat. Hapus stigma sekolah favorit. Dinas Pendidikan Lamongan luncurkan ekosistem belajar inklusif dan gerakan ayah antar anak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pendidikan secara masif melakukan transportasi sektor pendidikan guna membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berkeadilan di seluruh wilayah Lamongan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Sotikin, memaparkan strategi besar ini dengan menekankan pentingnya pemerataan mutu pendidikan fisik maupun digital agar sekolah di pelosok desa memiliki kualitas setara dengan sekolah di pusat kota. Target utama dari kebijakan ini adalah menghapus paradigma sekolah favorit melalui percepatan pembangunan sarana-prasarana berbasis data pokok pendidikan, digitalisasi sistem pembelajaran menggunakan papan tulis digital, serta penerapan tes kemampuan akademik atau TKA sebagai instrumen evaluasi pemetaan mutu sekolah, yang mencatat nilai rata-rata matematika siswa SMP di angka 63,61 dan siswa SD di angka 63,44. Guna memastikan tidak ada lagi anak di Lamongan yang putus sekolah karena kendala ekonomi, pihak dinas menyiapkan jaminan sosial berupa program beasiswa perintis dari jenjang SD hingga S1, apresiasi beasiswa keagamaan hingga S2 bagi penghafal Al-Quran, serta program sekolah rakyat bersama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 dan 2.
5: Jangan sampai di Lamongan ada anak yang tidak sekolah dengan alasan tidak ada biaya. Karena sekarang beasiswa itu banyak, dan Pak Bupati Lamongan menyiapkan beasiswa perintis bisa diakses mulai anak-anak yang kelas sekolah SD, SMP, SMA, dan bahkan sampai kuliah. Masih ada lagi anak-anak yang tergolong dalam desil 1, desil 2, itu di SMA-nya di Lamongan Saudara Sekolah Rakyat. Jadi berasrama gratis tis-tis, biaya sekolah, biaya pendidikan, dan bahkan biaya asrama semuanya gratis.
4: Menariknya, pembinaan ini tidak hanya menyasar aspek akademis, melainkan juga kondisi psikologis peserta didik dengan mencanangkan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, yang dijadwalkan serentak pada awal tahun ajaran baru tanggal 13 Juli 2026.
5: Maka untuk tanggal 13 Juli 2026, awal tahun pelajaran baru ada gerakan ayah mengantar anak ke sekolah.
4: Program inovatif ini dihadirkan sebagai solusi konkret untuk mengatasi fenomena minimnya keterlibatan figur bapak dalam tumbuh kembang anak, sekaligus memperkuat ikatan emosional keluarga dalam mendukung ekosistem belajar yang modern dan inklusif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Prong Suara, Sobat. Pemkab Lamongan segera terapkan parkir elektronik. Diharapkan dongkrak PAD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prong Suara Lamongan, Lia.
6: Baik Sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan sebentar lagi akan meninggalkan sistem parkir manual dan siap beralih ke sistem parkir elektronik atau e-parkir. Langkah transformasi ini diambil untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD kita. Kepala Dinas Perhubungan Lamongan Bapak Dianto Hadiwibowo, beliau menyampaikan pembayaran retribusi parkir nantinya akan menggunakan kris. Selain sangat praktis bagi pengendara yang tidak perlu repot menyiapkan uang receh, sistem digital ini juga dipastikan jauh lebih transparan dan akuntabel. Untuk realisasinya, Dishub saat ini tengah merampungkan tahap akhir kerjasama dengan Bank Jatim. Ditargetkan, hari Senin besok barcode kris sudah keluar dan e-parkir bisa segera diuji coba secara bertahap. Fokus utamanya adalah di area padat pusat kota, seperti kawasan Alun-Alun, Pasar Baru, dan juga Masjid Agung Lamongan. Mari kita dukung kelancaran transformasi digital transportasi di Kabupaten Lamongan ini. Sekian informasi dari saya, Lia, melaporkan kembali ke studio.
1: Lia, reporter Radio Prong Suara Lamongan. Dari Lamongan kita bergeser ke Ngawi, Sobat. Program MBG libur. Harga daging ayam dan telur ayam di Ngawi melandai. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, libur panjang sekolah yang diikuti penghentian sementara distribusi program makan bergizi gratis atau MBG membawa dampak pada harga sejumlah pangan di Kabupaten Ngawi. Dua komoditas yang paling

0: Terasa penurunannya adalah daging ayam potong dan telur ayam negeri. Pantauan di Pasar Besar Ngawi pada Kamis 2 Juli 2026, harga daging ayam potong kini berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Angka tersebut lebih rendah dibanding beberapa pekan sebelumnya yang sempat menyentuh Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam, Suktami, menilai berkurangnya permintaan dari kebutuhan program MBG menjadi salah satu faktor utama turunnya harga di tingkat pasar. Meski harga mengalami penurunan, kondisi tersebut justru disambut baik oleh masyarakat. Harga yang lebih terjangkau membuat jumlah pembeli meningkat dibanding harga masih tinggi. Situasi serupa juga terjadi pada komoditas telur ayam negeri. Harga yang sebelumnya sempat menyentuh Rp28.000 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp22.000 per kilogram. Pedagang sembako di Pasar Besar Ngawi, Suyatni, mengatakan penurunan harga telur diperkirakan berkaitan dengan menurunnya kebutuhan pasokan untuk program MBG selama masa libur sekolah. Namun berbeda dengan daging ayam yang mengalami peningkatan penjualan, penurunan harga telur belum mampu mendongkrak minat beli masyarakat secara signifikan. Para pedagang memperkirakan harga ayam potong maupun telur akan kembali bergerak naik ketika program MBG kembali berjalan dan aktivitas sekolah kembali normal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe laine ngomah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
5: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Ya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Masih bareng Lupita Bahana dan yang mau gabung ya di ajang ngopi Bahana kali ini ya. Jangan lupa juga tulis komentar kamu ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga atau mungkin barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari.

ini, kalaupun banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar gitu ya. Bagi sobat Nono semuanya yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, nyawa atau likes ya, apa yang sebenarnya kita cari di media sosial. Ditunggu opininya, bisa WA di 085-6345-4545. Yang mungkin lagi menikmati bersama juga dengan keluarga, dengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya, walaupun cuaca panas ya, tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ini ya, yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini, nyawa atau likes ya, apa yang sebenarnya kita cari di media sosial. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545.

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Main ini koi!
2: Iki lo makannya mano?
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano? Ambil susu mano? Sekono kuwi ya panggilanmu kek?
2: Yo, kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susahin tenteran manis.
1: Ganteng terus, kak oleh-oleh yoe. Gue yo, gue legawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lo. Gue gak mau makannya. Oh, susu-susu gue toh.
1: Nandur-nandur sawit kono lo, po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan jorot di toket biar dia hobi nih mano. Rasa nesu-nesu, si tanganmu kok berunjal-berunjal nggak betul lah, gue juga nggak lo. Terus tahu nggak no, mano aku menang, gue tak tuh kok mesin cuci, mbak tambah, ayo tambah gini-gini sih yo.
1: Tenang
2: kora. Mas, paling sih. Nah, mana aku mulai gawat no susu ya.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Ya, ya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tandane ning ngene ya. Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah nyusul.

0: 네?
1: 걱정?
0: 어프 왕소대!
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Mengomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Teteh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Masih tetap semangat kan ya? Di siang hari ini harus semangat dong ya. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar dan penuh semangat ya. Dan tentu saja yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming di www.banfmi.com. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Dan di siang hari ini yang lagi sibuk juga dengan segala aktivitas, hari Jumat berkah ya, mudah-mudahan dapat memberikan berkah buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin ya di siang hari ini ya, walaupun hari Jumat aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat. Tadi yang habis bagi-bagi di hari Jumat berkah juga selamat siang semuanya. Baik Sobat Bana semuanya, kali ini ada informasi ataupun yang mau kredit di Bank UMKM Jawa Timur ya. Di Bank UMKM Jawa Timur ini merupakan solusi untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Tinggal pilihan. Ada kredit multiguna, ada kredit pertanian dan peternakan, ada kredit mulus, terus ada kredit kusuma. Kalau kredit multiguna ini dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri. Talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya cuma 3 tahun. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat, dapat memberikan kredit ini dengan jaminan tabungan atau deposito. Bunganya sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur, melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer ya. Yang mau gabung ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Selamat siang semuanya, yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ataupun ada juga yang lagi menikmati kebersamaan. Jangan lupa juga topik kita hari ini, nyawa atau like, siapa yang sebenarnya kita cari di media sosial ya. Ditunggu opininya ya, bisa WA di 085634545. Dari Mas Andi, terima kasih. Menurut saya likes itu menyenangkan, tapi jangan sampai demi konten malah membahayakan diri sendiri. Terima kasih ya. Terus dari Mbak Rina, media sosial seharusnya untuk berbagi cerita dan kreativitas, bukan untuk mencari pengakuan semata. Terima kasih Mbak Rina. Dari Mas Dimas ya, selamat siang Mbak Lupita. Kalau kontennya sampai bikin orang celaka, berarti likes juga jadi prioritas yang salah. Terima kasih Mas Dimas sudah gabung di Ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Temanya atau topiknya, nyawa atau likes ya, apa yang sebenarnya kita cari di media sosial.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Ya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini. Sobat Bana di Bank UMKM Jawa Timur, ini ada bank milik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351 749 778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45,

telepon 7313112 kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611031 kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, telepon 745076 kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Walikukun Grambe Selatan Balai Desa Walikukun, telepon 671300 kantor Kas Geneng, Jalan BG Sudone Ngenengawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Yang mau gabung di ajang ngopi Bahana masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, nyawa atau likes ya, apa yang sebenarnya kita cari di media sosial. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 085634545. Sampai ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua nanti ya.

0: Ready na app, ready na app,
1: ngawi. Kamu ikuti
0: UEFA 2006 Cup, 26 Cup, La 26 La.
2: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Di edisi hari Jumat ya, 3 Juli 2026. Tempat kita akan mengupas cerita di balik pertandingan, strategi tim hingga para pemain yang siap mencuri perhatian dunia ya. Nah, pada hari Jumat 3 Juli 2026 menjadi hari penutup babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya, dengan tiga pertandingan yang dipastikan berlangsung panas dan penuh gengsi. Nah, pertama ini ada duel antara Australia melawan Mesir ya. Australia mengandalkan permainan disiplin khas Soseros dengan kekuatan lini tengah yang agresif. Sementara Mesir masih bertumpu pada ketajaman sang bintang Mohamed Salah yang menjadi ancaman utama bagi pertahanan lawan. Nah, pertandingan ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim sama-sama mengandalkan serangan balik cepat ya. Nah, laga berikutnya menjadi sorotan dunia. Siapa ini? Yang ditunggu-tunggu pastinya ya. Ada saat juara bertahan Argentina ini ya, ini dapat menghadapi kejutan turnamen. Sepp Verde, mata pecinta sepak bola tentu tertuju kepada sang maestro Lionel Messi yang masih menjadi motor serangan Albi Celeste. Namun Cape Verde datang tanpa rasa takut setelah tampil mengejutkan sejak fase grup dengan organisasi permainan yang solid dan fisik yang kuat ya. Pertandingan terakhir mempertemukan Kolombia kontra Ghana. Kolombia dikenal dengan permainan menyerang dan kreativitas lini tengah mereka, sedangkan Ghana membawa kekuatan fisik dan kecepatan pemain muda Afrika yang kerap merepotkan lawan-lawan besar. Nah, duel ini berpotensi menjadi pertandingan paling terbuka dan menghasilkan banyak peluang gol ya. Malam ini bukan sekedar soal memang menang atau kalah ya, tapi mimpi yang dipertaruhkan ya. Jadi sejarah yang siap ditulis dan negara yang berjuang membawa pulang kebanggaan bagi jutaan pendukungnya di seluruh dunia. Kira-kira siapa ini nanti ya yang menang? Nah, sobat-sobat semuanya, jangan lupa juga ini ada jadwal fase gugur 32 besar ya. Jam 1 pagi ini ya, besok ya, masih besok. Jam 1 pagi ada Australia melawan Mesir, lalu Argentina melawan Cape Verde ini ya. Ini pada tanggal 4 Juli besok ya, jam 5 pagi, jangan lupa nonton. Terus ada Kolombia melawan Ghana, ini jam 8:30 ya, ya besok juga ya. Jadi besok ada 3 pertandingan, jangan lupa ya. Australia melawan Mesir jam 1 pagi, Argentina melawan Cape Verde jam 5 pagi, ada Kolombia melawan Ghana nanti jam 8:30 ya, pastinya harus nonton ya. Jangan lupa juga sobat bana semuanya, apa yang dipersiapkan? Camilan biar gak ngantuk ya. Nah sobat bana, demikian tadi lensa Piala Dunia bersama Lupita Bahana. Kita telah melihat bagaimana pengalaman sang juara bertahan Argentina diuji oleh semangat Cape Verde, bagaimana Australia dan Mesir bertarung demi sejarah baru, serta bagaimana Kolombia dan Ghana siap menyajikan duel penuh energi dan kejutan ya. Nah, di Piala Dunia nama besar memang penting, tetapi semangat juang, disiplin dan keberanian seringkali menjadi pembeda di lapangan hijau. Saya Lupita Bana pamit undur diri, tetap dukung tim favorit ya dengan sportivitas, karena di Piala Dunia setiap pertandingan selalu menghadirkan cerita baru yang layak untuk dikenang ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya di ajang Lensa Piala Dunia bersama saya Lupita Bahana, dan mengupas lebih dekat dengan sepak bola dunia hanya di Radio Bahana FM Ngawi ya. Nah, ini bisa memprediksi juga ini ya. Antara Australia melawan Mesir, analisis Argentina melawan Cape Verde, ini peluang Kolombia dan Ghana lolos ke 16 besar, atau membuat prediksi bagan Piala Dunia 2026. Terserah ya. Kira-kira menang mana nanti ya. Baik sobat-sobat semuanya, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih di ajang Lensa Piala Dunia. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

kamu dan pasangan lagi merencanakan hari bahagia tapi bingung mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Langsung saja datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari 55 juta rupiah. Hemat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagelaran fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional make up tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Kamu dan pasangan lagi merencanakan hari bahagia, tapi bingung mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Langsung saja datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari Rp55 juta. Hemat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagelaran fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional makeup tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: RBK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
6: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bluro.
7: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
8: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda.

0: Sedapnya, nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare. Bu Nana.
0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Winscare.
4: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, nyawa atau likes ya. Nah, ini yang sebenarnya kita cari di media sosial itu apa itu nyawa atau likes ya. Yang sudah gabung terima kasih buat Pak Siska ya. Kadang kita memang senang kalau postingan ramai, tapi kesehatan mental dan keselamatan jauh lebih penting katanya gitu. Dari Mas Arif, terima kasih Mas Arif. Banyak anak bunda sekarang merasa percaya dirinya tergantung jumlah like ya, padahal nilai diri tidak ditentukan media.

media sosial. Terus dari Mbak Maya, terima kasih Mbak Maya. Saya pakai media sosial untuk mencari informasi dan hiburan, bukan untuk mengejar validasi, katanya gitu. Dari Mas Fajar, terima kasih Mas Fajar, udah gabung ya. Konten kreatif tetap bisa viral.

gitu. Dari Mbak Lina, terima kasih Mbak Lina. Media sosial harusnya jadi tempat berekspresi, bukan tempat berlomba mencari pengakuan. Dari Mas Yudi, terima kasih. Kadang kita lupa menikmati momen karena terlalu sibuk memikirkan konten yang akan diunggah. Yang akan diunggah. Terus dari Mbak Santi juga, terima kasih Mbak Santi udah gabung ya. Saya lebih dari menghargai konten yang bermanfaat daripada yang sekedar sensasional, katanya gitu. Terus dari Mas Rizky, validasi dari keluarga dan teman jauh lebih penting daripada ribuan likes dari orang asing. Dari Mbak Dewi, terima kasih. Kalau postingan sepi bukan berarti kita gagal atau tidak berharga. Terima kasih banget ya buat Mbak Dewi ya, udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga ya, nanti ada fase gugur 32 besar FIFA World Cup 2026. Nonton ya nanti ya, ada Australia melawan Mesir nanti jam 1 ya. Besok jam 1. Terus ada lagi nanti Argentina melawan Cape Verde Sabtu besok juga nanti jam 5. Ini paling rame ya, ada Lionel Messi. Terus Kolombia melawan Ghana pada Sabtu 4 Juli 2026 jam 8.30 waktu Indonesia Barat gitu ya. Jangan lupa juga ini jam 8.30 ada Kolombia melawan Ghana. Ini juga rame pastinya ya. Baik sobat-sobat semuanya yang sudah gabung lagi, terima kasih ya udah gabung. Terus dari Mbak Rara juga, terima kasih nih. Jadilah diri sendiri di media sosial, tidak perlu memaksakan sesuatu demi terlihat keren. Terus selamat siang Mbak Lupita dari Eko. Kadang kita mencari apresiasi itu wajar, yang penting jangan sampai kehilangan batas. Dari Mbak Fitri, terima kasih. Yang kita cari seharusnya bukan sekedar likes, tapi manfaat dan dampak positif dari apa yang kita bagikan. Ya terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, ini waktunya udah gak cukup lagi. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Lupita Banakan segera pamit undur di ajang Ngopi Bahana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah.

0: Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Panenemu dun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panenemu dun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung kan sampai 70% soko tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi.

padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: 흐지부지 있어.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba, karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: baju. Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Karsi. Harusnya tahu nggak, ada cowok, dia ngomong sama aku, katanya aku tuh spesial, beda dari ceweknya. Iya, dia masih gue pacar.
5: Kalau gitu aku punya lagu yang satunya.
4: Hah, serius? Coba dong mau dengerin.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi.

0: psikos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dispora Magetan beri diskon 50% tiket wisata untuk pelajar selama libur sekolah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan memberlakukan potongan harga tiket masuk sebesar 50% bagi pelajar selama masa libur sekolah. Program tersebut berlaku di destinasi wisata yang dikelola pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mengajak masyarakat menghabiskan libur di Magetan. Kepala Disparpora Kabupaten Magetan Suwito mengatakan kebijakan tersebut sempat mengalami keterlambatan karena menunggu proses administrasi dan penerbitan surat keputusan SK Bupati. Meski demikian, diskon tetap diberlakukan hingga libur sekolah berakhir.
4: Proses dari SK Bupati, akhirnya butuh sedikit waktu, akhirnya seharusnya jauh-jauh hari, tapi karena prosesnya agak lambat, akhirnya ya sisa ini yang nanti kita garap.
3: Oh, siap. Suwito menjelaskan, program diskon hanya berlaku di objek.

0: objek wisata yang dikelola pemerintah Kabupaten Magetan, yakni Telaga Serangan, Telaga Wahyu, dan Refugia. Potongan harga diberikan khusus kepada pelajar yang bersekolah di Kabupaten Magetan dengan menunjukkan kartu pelajar saat membeli tiket.
1: Nanti berapa destinasi wisata Pak Kadin yang akan di...
2: Apa itu yang hanya di, ini yang dikelola pemerintah, Mas. Jadi Telaga Serangan, kemudian Telaga Wahyu, dan Refugia. Oh, dan kami sudah kampir ke Refugia juga, Kak. Ke Bu Ana selaku apa itu ngelola Refugia, ya.
0: Menurut Suwito, momentum libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk mendorong peningkatan kunjungan wisata di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
2: Tadi kami kesehatan juga lumayan juga berdampak, liburan masih berdampak. Apalagi sekarang kan ekonomi lagi ini ya, nggak sedang baik-baik saja, otomatis kan orang tua ya mungkin nggak sah totalnya di Magetan aja, kan kos juga untuk berpikir juga masyarakat.
0: Ia berharap kebijakan diskon mampu meringankan biaya rekreasi keluarga sekaligus mendongkrak jumlah wisatawan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Target terlampaui, Disduk Capil Ngawi jemput bola perekaman EKTP. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, capaian perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP di Kabupaten Ngawi berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Ngawi terus bergerak memperluas layanan dengan menjemput bola perekaman bagi warga yang telah memasuki usia wajib rekam. Program ini menyasar remaja berusia 16 hingga menjelang 17 tahun yang belum melakukan perekaman data kependudukan. Sebanyak 2.850 undangan telah disebarkan kepada calon wajib KTP di Kecamatan Ngawi, Paron, dan Pitu selama masa libur sekolah. Sekretaris Disdukcapil Ngawi Ahmad Budi Susanto mengatakan strategi tersebut sengaja dilakukan saat liburan agar para pelajar yang menempuh pendidikan di luar daerah dapat memanfaatkan waktu pulang kampung untuk mengurus administrasi kependudukan.
5: Satu menyebarkan undangan kepada masyarakat untuk rekam EKTP itu tujuan dan maksudnya seperti apa nih Pak?
6: Oh iya, terima kasih. Jadi gitu Mas, di capung Kabupaten Ngawi ini mendapatkan target pertama bagi wajib KTP. Wajib KTP itu maksudnya penduduk yang usia 17 atau kurang atau 16 tapi belum melakukan perekaman. Nah itu untuk mencapai target itu kita mengeluarkan undangan dengan harapan penduduk yang kita undang ini akan hadir dan kita akan. Nah ini kebetulan memanfaatkan waktu libur anak sekolah dan kebetulan juga banyak sekali yang anak-anak kita yang belum rekam itu ternyata sekolahnya di luar daerah. Dan itu tidak mudah untuk mendapatkan izin rekaman.
5: Sejauh ini pasca undangan itu disebarkan itu persentase kedatangannya ke digabung ke perekaman berapa banyak?
6: Terima kasih ya, data dari bidang kami dari target undangan yang disebar itu ada kurang lebih 80% lah. Setiap hari itu bisa 80 sampai 100 wajib KTP yang bisa kita lakukan bersama.
4: Hingga awal Juli 2026, capaian perekaman EKTP di Kabupaten Ngawi telah mencapai 99,47% atau melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 99,04% dari total penduduk wajib KTP. Antusiasme warga terhadap layanan jemput bola ini pun terbilang tinggi. Dari undangan yang telah disebarkan, sekitar 80% warga hadir untuk melakukan perekaman. Disdukcapil juga mengingatkan warga yang telah memenuhi syarat wajib KTP agar tidak menunda perekaman. Pasalnya, nomor induk kependudukan atau NIK yang belum disertai perekaman berpotensi dinonaktifkan sehingga dapat menghambat akses berbagai layanan publik. Melalui program jemput bola yang berlangsung selama 3 pekan sepanjang libur sekolah ini, Disdukcapil berharap seluruh warga yang memasuki usia wajib rekam dapat segera memiliki identitas kependudukan yang valid dan siap digunakan untuk berbagai kebutuhan layanan publik di masa mendatang. Demikian dari Ngawi.

0: Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Stok pupuk subsidi di Lamongan dipastikan aman jelang musim tanam. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. PT Pupuk Indonesia memastikan bahwa stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Lamongan dalam kondisi aman menjelang musim tanam berikutnya. Sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur, Lamongan menjadi daerah prioritas dalam pemenuhan kebutuhan pupuk guna mendukung target swasembada pangan nasional. Pihak PT Pupuk Indonesia telah mulai melakukan pengisian stok di gudang-gudang untuk memastikan distribusi berjalan lancar bagi para petani. Hingga awal Juli 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk wilayah Jawa Timur telah mencapai sekitar 56% dari total alokasi 2 juta ton. Selain menjamin ketersediaan stok, PT Pupuk Indonesia terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan berbagai pihak terkait untuk menyederhanakan mekanisme penyaluran. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah akses petani dalam mendapatkan pupuk sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Dari Lamongan, Linda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Tingkatkan transparansi dan PAD, Dinas Perhubungan Lamongan siap terapkan sistem parkir elektronik berbasis QRIS. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perhubungan segera merevolusi sistem tata kelola perparkiran umum di wilayahnya dari model konvensional menjadi sistem parkir elektronik atau e-parkir. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dianto Hariwibowo, menjelaskan pada Kamis 2 Juli 2026 bahwa program penataan ini digulirkan sebagai langkah strategis dalam transformasi pelayanan publik dan digitalisasi sektor transportasi daerah. Penerapan teknologi ini ditargetkan mampu mendongkrak realisasi pendapatan asli daerah atau PAD secara signifikan, sekaligus menutup celah kebocoran retribusi melalui sistem pengelolaan keuangan yang jauh lebih transparan, praktis, dan akuntabel bagi masyarakat luas. Guna mematangkan kesiapan teknis di lapangan, pihak Dinas Perhubungan Lamongan saat ini tengah melakukan proses pembahasan intensif mengenai perjanjian kerjasama dengan mitra perbankan daerah, yakni Bank Jatim. Proses administrasi tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat, di mana kode batang pembayaran digital atau QRIS diperkirakan sudah dapat diterbitkan secara resmi pada hari Senin mendatang. Dinas Perhubungan Lamongan merasa sangat optimis bahwa sistem pembayaran non-tunai ini akan langsung berjalan efektif di sejumlah titik strategis kota setelah seluruh tahapan administrasi selesai, sehingga masyarakat dapat menikmati kemudahan bertransaksi sekaligus mendukung modernisasi fasilitas publik di Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: 104,5 FM Bandar Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Buana di sore hari ini dengan ceria ya, tetap semangat, tetap apa ini, jadikan hari ini lebih baik dibanding dengan hari kemarin ya. Bersama saya Oh Bana dari jam 4 hingga jam 6 petang Sobat Buana, di edisi hari Jumat tanggal 3 Juli.

2026. Hari ini kita akan membahas tentang nyawa atau likes. Apa yang sebenarnya kita cari di media sosial? Kita tunggu opini Sobat Buana di 0856 3454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual

Soal Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bahana ya. Terima kasih banget Mas Alek yang sudah bergabung. Selamat ngopi menikmati suasana Ngawi sambil apa ini, menikmati ngopi senja ya. Sobat Bahana, media sosial kini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur hingga menjelang tidur lagi. Tak sedikit orang yang membuka media sosial untuk melihat informasi, hiburan, hingga membagikan aktivitas mereka. Namun di balik keseruan itu muncul pertanyaan menarik. Sebenarnya apa yang kita cari di media sosial? Apakah untuk mengekspresikan diri, berbagi cerita, mencari informasi, atau justru mencari pengakuan lewat jumlah like, komentar, dan followers? Kita tunggu Sobat Bahana opini Anda di 0856345445, yaitu nyawa atau likes, apa yang sebenarnya kita cari di media sosial.

0: Prime News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sebuah mana peluang timnas Indonesia mendapat tambahan amunisi baru untuk Piala AFF 2026 cukup terbuka. Berita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, gelandang Madura United Jordi Werman menjadi salah satu nama yang berpotensi masuk ke radar pelatih John Herdman berkat statusnya sebagai pemain keturunan Indonesia yang sudah berkarir di Super League. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Tetap kompak selalu. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Mbak Rina. Saya pakai media sosial untuk mencari informasi dan hiburan, bukan hanya bukan untuk mengejar likes. Oke, terima kasih banget. Menarik sekali ya, karena memang fungsi utama media sosial sebenarnya adalah sebagai sarana mendapatkan informasi, hiburan, dan memperluas wawasan. Ketika media sosial digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, kita bisa menikmati manfaatnya tanpa harus terbebani oleh jumlah likes atau komentar. Karena pada akhirnya nilai-nilai seseorang tidak ditentukan oleh angka di layar, melainkan oleh apa yang kita lakukan dan bagaimana kita memberi dampak positif bagi orang lain.

0: kamu dan pasangan lagi merencanakan hari bahagia tapi bingung mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Langsung saja datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari 55 juta rupiah. Hemat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagelaran fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional make up tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.
1: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Nih, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
3: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
3: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
6: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
7: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
8: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
9: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Noah yang terdalam. Sakit hati sobat Bana ya. Oke, masih bersama saya selamat sore Mas Alfa ya. Yang lagi jogging di alun-alun sambil menikmati suasana alun-alun yang nampaknya juga apa ini? Agak-agak terasa hari apa ini jadi ya yang ke-668. Nah, sahabat Bana, jumlah likes tidak menentukan nilai diri dari seseorang. Media sosial seharusnya menjadi tempat untuk berbagai hal positif, menambah wawasan, membangun relasi, dan menyalurkan kreativitas tanpa harus mempertaruhkan keselamatan maupun kesehatan mental. Kita tunggu pini sobat Bana di 0856345 4545 dengan tema nyawa atau likes, apa yang sebenarnya kita cari di media sosial.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Bupati Magelang Gringsing Pamuji meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu memperbaiki jalur evakuasi penduduk akibat bencana Gunung Merapi di wilayahnya. Berita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, musababnya jalur evakuasi utama tersebut saat ini dalam kondisi rusak berat akibat sering dilewati truk-truk pengangkut hasil tambang galian C. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bandar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada pelampiasan dua yang miliknya Diva Rena Indra dan Fendik Adela. 8 menit lepas dari pukul 5 sore sebut Bana ya. Ada Lilis dikenal ya, menjadi diri sendiri lebih penting daripada mengikuti semua tren. Oke, terima kasih banget ada Lilis ya, pendapat yang sangat menarik. Di tengah derasnya tren di media sosial, memang tidak semua hal harus kita ikuti.

menjadi diri sendiri dan nyaman dengan apa yang kita miliki justru membuat kita lebih autentik dan percaya diri. Tren akan terus berganti, tetapi karakter dan kepribadian yang kita miliki adalah hal yang membuat kita berbeda dan berharga. Jadi tidak masalah jika sekali memilih untuk tidak ikut tren, apalagi jika tren tersebut berisiko atau tidak sesuai dengan diri kita.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
6: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
8: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
9: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
10: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
11: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
12: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
13: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio. Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, ada Setulus Mencintaimu ya, miliknya Dadali. Itulah Sobat Bana, kenapa kita harus tulus mencintai apa ini, orang yang akan kita miliki ya, tulus yang paling dalam. Ada Budi di Mantingan, likes memang menyenangkan, tapi keselamatan tetap nomor satu. Oke, likes memang bisa memberikan rasa senang dan apresiasi atas konten yang kita buat, Sobat Bana. Namun keselamatan tetap harus menjadi prioritas utama. Tidak ada jumlah likes atau viewers yang sebanding dengan resiko cedera, bahkan kehilangan nyawa.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104.5 FM Bahana Radio.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, sebetulnya namanya kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Senja ya. Edisi hari Jumat tanggal 3 Juli yang mengambil tema nyawa atau likes, apa yang sebenarnya kita cari di media sosial. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau udah besar nanti menjadi penyanyi.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Aduh-aduh bu, padahal sawah sudah saya pupuk maksimal, tapi panen tahun ini hasilnya segini-gini aja ya. Rugi waktu, rugi tenaga.
1: Makanya pak, jangan pakai benih yang biasa lagi ya. Saya sudah menemukan rahasianya. Benih padi Andalas Cap Badak.
0: Cap Badak? Benih baru ya bu? Apakah benar-benar bagus?
1: Jelas bagus dong pak. Ini benih premium loh. Hasil panennya jauh lebih tinggi dari yang lain. Dan yang paling saya suka nih, dia tahan banting. Mau ada serangan hama, mau musim kemarau, panen tetap sukses.
0: Wah, cocok sekali kalau tahan hama. Daya tumbuhnya juga terjamin ya, Bu?
1: Dijamin. Benih ini diseleksi dengan ketat. Pokoknya, Pak, benih padi Andalas Cap Badak. Ini solusi kita para petani untuk meningkatkan hasil panen. Suami saya sampai senyum terus loh.
2: Ya, kabar gembira untuk Anda. Telah hadir benih padi Andalas Cap Badak. Hasil luar biasa. Selain tahan hama, juga tahan penyakit. Benih padi Andalas Cap Badak, solusi untuk masa depan panen yang cerah. Segera dapatkan benih padi Andalas Cap Badak di toko pertanian terdekat atau bisa hubungi di nomor 0857-0741-7081. Anda bisa cek juga di www.andalasseed.com. Benih padi Andalas Cap Badak, hasil luar biasa.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Windscare.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuar, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Ini panenku kok kerepora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sidik. Krungu-krungu ono pupuk tablet. Bener tak?
1: Yo pak, bener. Saiki wis ono NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: gabah iku asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Herda, Herda, bangun. Ngapain sih di sini? Orang cariin juga dari tadi.
1: Salini mana?
0: Salini. Ini nih, dapat undangan dari Salini. Jangan lupa datang ya. Ini tuh hari spesial dia loh.
1: Spesial?
0: Iya. Ah, udah ah, aku mau lanjut foto-foto lagi ya. Bye.
1: Pancan aku senggol, blow!

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih, bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Assalamualaikum. Cewek lo cantik sih. Lo juga jahat. Lagian, cewek lo juga suka sama gue. Sorry ya bro.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power.

0: Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
2: Bukan Aku Tak Cinta adalah salah satu lagu favorit aku zaman aku kecil. Jadi lagu ini dinyanyikan sangat begitu baik dengan penyanyi, salah satu penyanyi idola aku juga, almarhum, sekarang sudah almarhum, dari Malaysia, Iklim, Salim Iklim. Dan lagu ini dirilis kalau gak salah itu tahun 93 ya, 93. Aku pengen coba bawain lagu ini dengan versi akustik.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan

0: ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Did you miss it?
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Sambong Bluro Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik

0: hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
2: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
3: Halo.
2: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
3: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
2: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
3: Mau.
2: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
3: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
2: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
3: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
4: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
3: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
2: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
6: Pak, Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Sabun nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
7: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
6: Lha carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
6: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan bune.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
8: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
2: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Sawahan Madiun.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
9: Radio Bahana FM Ngawi.
10: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
9: Radio Bahana FM Ngawi
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani
5: Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
11: Radio Bahana FM Ngawi.
12: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
11: Radio Bahana FM Ngawi
13: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Blora.
4: Toko Pak Marno Kiji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare,

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sitik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
4: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang kita muliakan tentunya para guru, para ustaz, para pengisi acara dan pimpinan Majelis Taklim Riyadhul Jannah, yang saya dengar banyak pengurusnya wali-wali murid juga ya. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya yang sudah mau capek, mau lelah memikirkan acara kita pada hari ini, diberikan oleh Allah kebaikan dan keberkahan. Amin. Para orang tua, para sesepuh, para pemimpin, aparatur pemerintah, hadir Bapak Sekda Kota Bandung yang alhamdulillah tadi sudah memberikan sambutan, arahan dan nasihat kepada kita semua. Dari kepolisian juga hadir, terima kasih Pak. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang juga mau capek memikirkan rakyatnya, masyarakatnya, diberikan oleh Allah kebaikan dan keberkahan. Amin. Yang saya cintai dan saya banggakan, generasi-generasi penerus bangsa, negara, dan agama yang hari ini kita duduk berkumpul di Masjid Trans Studio. Mudah-mudahan Allah jadikan kalian nanti manusia-manusia yang berguna, bermanfaat. Segala cita-cita, impian, harapan yang hari ini diimpikan, Allah wujudkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang hadir dari mana saja? SMP, SMA, dan SMK. Dari Kota Bandung semuanya. Sehat sadayana? Ah, yang kompak atuh. Kalau memang ada sesuatu yang harus dikompakin,

Sehat saja ya nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini gak ada makanan, gak ada minuman ya. Masya Allah. Karena apa? Karena puasa. Hari pertama takut-takut suka lupa gitu ya. Bawaannya jam

yaitu bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu namanya hadiah. Hadiah untuk siapa, soulmate? Hadiah untuk kita semua, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini umat yang paling pendek umurnya. Baina sittina ila sab'in. Umurnya kira-kira antara 60 sampai 70 tahun. Jarang-jarang sekarang orang hidup sampai 100 tahun. Ada yang usia 35 tahun meninggal dunia kena serangan jantung. Ada yang umurnya baru 40 tahun sudah terkena diabetes, penyakit gula. Ada yang niatnya olahraga biar sehat, begitu selesai main sepeda ternyata mati meninggal dunia. Ada yang niatnya main futsal supaya keringatnya keluar kemudian sehat, ternyata selesai main futsal terkena serangan jantung. Ayanta, seernya. Tuh, saya mah bisa bahasa Sunda kalau cuman seer-seer aja. Baina sittina wa sab'in, antara berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Di usia yang pendek ini, udah umurnya pendek, orangnya pendek, jelek, hitam, hidup lagi. Di usia yang pendek ini tentu ada banyak waktu yang kadang-kadang habis sia-sia. Coba aja hitung, ayo, 24 jam waktu yang kamu punya, berapa jam waktu kamu tidur? 2 jam kamu ronda tidur siang atau tidur sore, bahkan pulang sekolah. Tidur malamnya belum dihitung, sampai bablas subuhnya kadang-kadang. Belum lagi waktu untuk jalan-jalan, belum lagi waktu untuk main-main, belum lagi waktu untuk ngetik-ngetik WA, pasang status Facebook, Instagram, Mpet, Akhirnya kerjaannya tiap hari pagi main Facebook, siang nge-tweet, malam ngepet. Habis waktu coba. Ya. Umur sudah pendek, banyak amal yang tersia-siakan, karenanya Allah kasih hadiah. Allah kasih bonus untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang dulu tuh umurnya panjang-panjang. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Ismail 138 tahun. Nabi Allah Ibrahim 200 tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? 63 tahun. Umatnya makin kesini, makin kesini, makin kesini, makin kesini. Makin pendek usianya, makin bogel orangnya. Nanti orang-orang akhir zaman tuh bogel-bogel, pendek-pendek sudah. Orang yang tingginya 200 cm. Kok jadi 200 meter sih? Yang tingginya 200 cm berarti berapa meter? 2 meter. Masih banyak apa udah jarang? Paling pemain-pemain basket tertentu. Umumnya orang paling tinggi itu mungkin sekelas di Amerika. Ya kan? Nah, paling 180 cm. Orang Bandung? 165 aja udah syukur alhamdulillah itu. Ditambah lagi pakai high heel kan. Wah. Nanti makin kesini makin pendek.

sudah umurnya pendek, orangnya pendek. Habis waktunya dengan perkara yang sia-sia. Allah berikan hadiah bulan Ramadan karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang kalau malam itu kita raih, malam itu kita dapatkan, khairun min alfi syahrin, maka Allah akan berikan hadiah, ibadah, kebaikan, kemuliaan kepada orang itu, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ayo kamu ketik 1000 bulan di bagi berapa tahun tuh jadinya, ayo berapa tahun, hah, berapa tahun, 83 tahun. Lama atau sebentar? Umur kita belum tentu sampai di 83 tahun, tapi kalau dapat satu malam yang orang sebut, malam apa namanya, yang Allah sebut Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu namanya malam kesasar. Gitu. Lailatul Qadar, satu malam dapat setara dengan 83 tahun. Bagaimana kalau

datang, belum kalau ketemu di tahun-tahun yang kemarin. Ya Allah, umurnya tidak sampai 100 tahun. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik, Allah berikan kemuliaan ratusan tahun. Andai kata setiap Ramadan kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Nah, kamu kan masih SMP, masih SMA, masih SMK. Kalau secara akal umur kamu masih panjang, kesempatan hidup kamu masih luas, maka mulailah hari ini, manfaatkan Ramadan tahun ini sebisa mungkin, mudah-mudahan dengan ibadah yang tekun, ibadah yang baik, Allah takdirkan kita dengan Lailatul Qadar. Insya Allah. Paham? Sekarang yang keberapa? Ya, katanya paham. Tadi yang keberapa? Tadi yang keberapa? Perasaan saya ngomong baru pertama deh. Udah bingung. Tadi yang keberapa? Pertama gitu. Lapar ya? Hah? Lapar? Sama sih juga lapar. Sekarang yang kedua. Nih, yang pertama Ramadan itu adalah hadiah persembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan suci Ramadan adalah bulan untuk kita mengakrabkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Tuh. Sebab bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Qur'an. Ibarat manusia, kalau setiap satu tahun di tanggal lahirnya orang sebut namanya ulang tahun. Nah, Qur'an ini turun di bulan Ramadan.

Oh, diem aja. Oh. Allah itu hafal enggak ayatnya? Enggak hafal. Yang hafal apa? Kulhu. Ah, itu hafal ya. Bulan Ramadan itu bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Kalau kamu ulang tahun, kamu pasti senang diistimewakan. Dikasih hadiah sama mama, dikasih hadiah sama papa. Papanya punya uang banyak, diajak jalan-jalan ke Singapura. Kalau enggak punya uang, ya ke Singaparna enggak apa-apa lah. Dikasih baju yang bagus. Dikasih jilbab yang baru. Pokoknya diistimewakan dengan hadiah-hadiah yang indah. Kenapa? Hari ulang tahun, hari kelahiran, hari yang istimewa. Perlakuannya juga istimewa. Ibu-ibu, ulang tahun, si bapak ngasih hadiah. Biasanya paling ngasih emas imitasi. Wah, ini emas asli. Cincin 2 kilo, kalung 4 kilo, anting 6 kilo. Makanya begini. Cincin 4 kilo. Pasti senang diistimewakan dan berharap diistimewakan. Nggak usah dikasih hadiah. Suami nggak inget tanggal lahir aja, ngambek. Tuh kan udah nggak sayang lagi. Katanya cinta, masa ulang tahun kamu nggak tahu sih? Wah, marah, kesel, ngambek. Ramadan adalah hari diturunkannya Al-Qur'an. Diistimewakan dong Qur'annya. Dibaca kalau bisa. Kalau bisa satu hari satu kali khatam. Oh, bisa gak? Saya juga gak bisa. Hampir gak ada waktu kita. Ya udah ngikutin kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu bulan satu kali khatam di bulan Ramadan. Bisa enggak? Berarti kalau satu bulan dapat satu kali khatam, sehari berapa juz? Kalau puasanya 30 hari, alhamdulillah tuh satu hari dapat satu juz. Bisa enggak? Kalau masih gak bisa juga, satu ain. Coba lihat di Qur'annya, ada ainnya gak? Nah, sampai di situ aja, sehari loh. Ya Allah. Kalau gak bisa juga, satu ayat. Gak bisa juga ngaji sehari, satu ayat, satu huruf. Nun, shadaqallahul azim. Ah, cuman nun doang. Gak apa-apa Pak Ustadz, daripada gak ngaji sama sekali. Masih gak juga ngaji sehari satu huruf. Mari kita ngajiin orang ini, saudara-saudara. Mau ngapain lagi hidup? Di bulan Ramadan Quran gak dibaca, padahal itu hari yang istimewa. Satu huruf kamu baca, 10 kebaikan Allah hadiahkan pahalanya untuk kamu yang baca Quran satu huruf. Masya Allah. Kalau di bulan Ramadan saja kita gak mau baca Quran, apalagi bulan lain. Itu kan ukuran, betul gak? Itu sering baca status orang sih, lupa baca status diri. Kalau kepengen tahu status diri, sering-sering baca Quran. Nanti di Quran tuh ada status yang

fasik, siapa si munafik, siapa si kufur, siapa si kafir, itu akan terlihat. Lalu ukur, apakah saya termasuk si mukmin, apakah saya si muslim, apakah saya si munafik, apakah saya si fasik, apakah saya si sabar, apakah saya yang berputus asa. Siapa yang kepengen tahu status dirinya, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Selain dibaca Qurannya, baca terjemahannya. Terjemahan tuh sekarang udah enak. Ada yang terjemahan lengkap satu ayat, ada yang terjemahan per huruf atau per kalimat. Pernah lihat Quran terjemahan per kalimat? Udah punya belum? Beli. Beli atuh supaya istimewa gitu. Misalnya dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum.

Ghafurun, arti umumnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, terus telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Terus agar kamu bertakwa. Itu terjemahan umum. Nah, kalau terjemahan per huruf, per ayat enak, per kalimat enak. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, di bawahnya ada tulisan tuh, amanu, yang beriman, kutiba, telah dicatat, telah diwajibkan, telah tertulis, alaikum, atas kalian, asyam, yaitu puasa. Jadi hitung-hitung baca Quran sambil belajar bahasa Arab. Sebulan kamu bisa menguasai beberapa kata, beberapa kalimat. Ya Allah, nikmat. Sehingga tujuannya apalagi Salmet, supaya nanti saat sholat tidak lagi terlintas motor yang sudah dikunci atau belum, ikan asin sudah ditutup.

Kita tuh kalau lagi sholat, tahu-tahu ingat semua. Ya Allah, aduh, ya Allah, aduh, ya Allah, aduh. Kenapa? Karena nggak ngerti siapa yang dibaca. Ya udah baca-baca aja. Tapi karena nggak paham, karena nggak ngerti, otaknya kemana-mana, hatinya juga ngayap kemana-mana, cuman lisannya aja yang bersuara, hatinya nggak bersuara. Tapi kalau kita mengerti, memahami, dan tahu arti yang kita baca, maka akal dan hati ini tidak akan pernah untuk berpikir kemana-mana. Kita fokus lisan bicara ayat, hati dan akal ikut menerjemahkan dan merenungi ayat yang dibaca. Insya enak gak? Kan kalau bulan lain belum tentu, ah bulan ini ayo dipaksa gitu. Jadi doanya Allahumma paksakan gitu. Ya Allah paksain pokoknya udah. Beli Qurannya, satu bulan lumayan. Berapa huruf, berapa kalimat, berapa ayat yang dengan kita baca, lalu kita memahami arti terjemahan, dan akhirnya insya Allah selesai dari Ramadan kita termasuk hamba-hamba yang mengamalkan isi Quran. Bagaimana mau mengamalkan, ngerti juga enggak. Bagaimana mau mengamalkan, faham juga enggak. Nah insya Allah dengan kita mengerti artinya, memahami maknanya, selesai Ramadan kita menjadi orang yang mampu mengamalkan isi Al-Quran insya Allah. Lanjut. Sudah lapar? Baru jam 9 sudah lapar ya. Yang ketiga, bulan Ramadan ini adalah bulan melatih sabar. Sabar. Sabar. Ada ekstra sholat di bulan Ramadan, namanya sholat apa? Traweh. Traweh berapa rokaat? Ada yang 11 dengan witir, ada yang 23 dengan witir. Pokoknya mah itu latihan. Latihan sabar, dikasih ekstra latihannya. Kayak polisi, tentara gitu ya. Perang mah belum tentu, pusat mah tiap hari. Udah badannya keker, bagus, perangnya mah belum tentu. Sampai mati bahkan gak perang-perang. Tapi latihan tiap hari, lari tiap hari, olahraga tiap hari, latihan tempur tiap tahun coba. Padahal perang belum tentu. Latihan itu memang berat. Latihan itu memang berat. Supaya apa? Supaya nanti pada prakteknya sholat kita menjadi ringan. Tuh. Kenapa? Yang sunnah saja kita semangat mengerjakan. Semangat enggak kalau terawih? Semangat. Berangkat ke masjid. Udah nyiapin sejadah. Udah nyiapin mukena. Orangnya belum ada. Mukena sama sejadahnya yang baris tuh. Gak lama datang orangnya. Ngikutin sholat 11 rokaat, ada yang 23 rokaat. Semangat, semangat ya gitu. Itu yang sunnah loh. Kan logikanya gini, kalau yang sunnah aja semangat ngerjain, apalagi yang wajib. Jangan dibalik, yang sunnah semangat, yang wajib jadi males. Ini namanya sungguh terlalu. Yang wajib ditinggal, yang sunnah dikerjakan. Yang sunnah dikerjakan sebagai latihan. Kalau yang sunnah saja cemungut, apalagi yang wajib mesti cemingit. 11 rokaat, 23 rokaat, enggak pakai istirahat. Mau setengah jam, mau satu jam, selesai. Sholat wajib berapa rokaat kalau dijumlah? Kalau dijumlah total berapa? 17 rokaat. Sistemnya nyicil. Kalau tadi cash. Mau setengah jam, mau satu jam, tergantung imamnya. Kalau imamnya ngebut, nggak pakai rem, bisa 15 menit selesai itu.
remnya dicopot. Allahu Akbar, subhanallah. Selesai dari masjid, pala pada benjol, pada bokes, pada lecet. Ditanya, kenapa pala lu benjol? Imamnya gila. Sholat terawih itu latihan. Jangan terlalu lambat. Kasihan nenek-nenek sama aki-aki yang pada setruk, yang rematik, yang encok, yang darah tinggi, kolesterol. Jangan terlalu cepat. Kasihan jamaah, palanya pada lecet. Ayam-ayam matokin beras, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Itu. Slow. Woles saja, woles. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu salam, jamaah udah gak ada. Bubar semua. Kecuali masjid-masjid tertentu. Mungkin di masjid sini, atau di masjid-masjid raya, atau di Masjid Nabawi, atau di Masjidil Haram sekalian, sudah bacaannya lambat, tidak cepat, satu malam satu juz. Coba di kampung kamu, di rumah kamu, udah lambat satu juz, bubar. Yang cuman juz amma bagian terakhir aja nih, juz 30 bagian terakhir, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai akhir. Itu pun bertahan cuma 2 minggu. Minggu ketiga mulai kosong, minggu keempat tinggal imam sama sajadah. Habis aur-auran jamaahnya semua. Mau dipasang lagi sehari semalam satu juz. Itu hari pertama langsung sepi udah. Tapi pilihan, banyak masjid sekarang yang satu malam satu juz. Silakan bagi yang betah ingin menikmati lantunan ayat suci Al-Quran dalam sholat tarawihnya, bisa memilih di masjid-masjid yang satu malam satu juz. Tinggal kamu browsing aja, kamu Google. Itu jangan kamu browsing tempat makan mulu yang di browsing. Sekali-sekali dong, masjid mana nih yang dalam satu malam saat sholat tarawih menghabiskan atau menghatamkan satu juz Al-Quran. Jadi ketika saya sholat 30 hari di masjid itu,

ikut mendengarkan Al-Quran sampai khatam, pahalanya sama antara yang membaca dengan yang ikut mendengarkan. Alhamdulillah. Sabar, sabar, sabar, sabar. Kalau enggak sabar, wah, jangan sholat di masjid itu. Kenapa? Lama. Selesainya ntar kiamat kurang 2 hari itu. Kelamaan. Sabar. Maunya cepet-cepet. Kita kalau sholat tuh maunya cepet-cepet. Kenapa? Karena kita gak paham sedang bicara sama siapa coba. Kita sedang bicara sama siapa sih saat sholat? Hah? Sama siapa? Sama Allah. Kalau kamu ngobrol sama cewek, sama cowok ya, maunya tuh lambat, pakai nada lagi. Halo sayang, halo juga baby. Sayang apa kabar? Aku baik-baik aja baby. Ih kangen tau. Ada nadanya. Kenapa sholat jadi pengen Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah Akbar. Jangankan kita, malaikatnya gak ngerti. Ngomong apa sih maneh? Ngomong sama cewek, sama cowok, coba. Suami, istri, itu ngomongnya maunya lembut, slow, santai, pakai nada. Masa baca Quran dengan tidak tartil? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman.

sampai enggak satu menit? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Kadang-kadang imam tuh suka nakut-nakutin. Kenapa? Lu kalau belum tahu ayatnya apa, suratnya apa, lu masih belum takbir. Lu kelakuan saya dulu waktu kecil, saya tungguin. Nih kira-kira nih imam baca surat apa nih? Kalau suratnya masih terlampau panjang, kita duduk-duduk aja dulu tuh. Tahu-taunya dengar imam baca Yasin. Wah, lama nih. Seenggak-enggaknya nih 7-8 ayat nih yang dia baca nih. Nggak taunya cuma segitu. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Makmum kejebak. Waduh, kejebak gitu. Ini persis kayak cerita si bonsai. Si bonsai ini orang Cina mu'alaf masuk Islam. Sholat di masjid, imamnya Ustadz Khalid. Si bonsai baru pertama ikut sholat bersama Ustadz Khalid jamaah di masjid. Ustadz Khalid baca surat, surat Al-Baqarah. Si bonsai di belakang lama nungguin selesai nih Ustadz Khalid baca surat Al-Baqarah. Sampai 80 ayat baru dia menyelesaikan 2 rokaat sholat yang dikerjakan pada saat isya. Waduh, selesai sholat bonsai tanya, Pak Ustadz, itu surat panjang amat sih, itu surat apa? Itu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa Pak Ustadz? Sapi betina. Oh, pulang si bonsai, pulang si Ustadz. Besoknya balik lagi nih ke masjid. Sebelum masuk, si bonsai tanya ame Ustadz Khalid, Pak Ustadz, nanti baca surat apa? Ustadz Khalid tahu kalau si bonsai ini rada-rada protes karena terlalu capek. Tenang, Pak Bonsai, saya akan baca surat Al-Fil. Al-Fil itu apa artinya? Gajah. Bonsai kaget, Masya Allah. Langsung bonsai buru-buru pulang. Dia mikir, kalau yang sapi betina aja panjangnya kayak begitu, bagaimana gajah? Sapi sama gajah, gedean gajah. Pulang bonsai. Pertanyaan saya, surat Al-Fil berapa ayat? 5 ayat. Hafal gak suratnya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bonsai pulang gara-gara cuman mikirin nama surat dan arti surat. Tuh. Jadi jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Woles saja. Kita sedang bicara dengan zat. Zat yang memberikan kita hidup dan kehidupan. Zat yang telah memberikan nikmat dan kenikmatan. Mudah-mudahan ya, selesai Ramadan enggak ada lagi anak-anak muslim. Ini sudah pada balik balighah kan? Sudah pada balik belum? Kok masih pada di sini? Ayo balik. Sudah dewasa. Dewasa itu ukurannya kalau laki-laki sudah bermimpi basah, sudah bermimpi kecebur kali, sudah menstruasi, haid sudah. Ah, sudah dewasa kamu. Kamu sudah dewasa itu ukuran dewasa. Kalau negara kan dewasa itu 17 tahun. Kalau kita enggak. Ada anak-anak yang masih 9 tahun itu sudah menstruasi dia. Sudah haid kalau bahasa fikihnya. Sudah bermimpi bahkan. Nah, sudah dicatat kebaikan yang kamu kerjakan. Sudah dicatat kesalahan yang kamu lakukan. Sudah dicatat dosa yang kamu perbuat. Mulai sejak kamu balig, sejak kamu balighah, sejak kamu mukallaf, kamu sudah dicatat apapun yang kalian perbuat, baik itu sesuatu yang benar ataupun yang salah. Baik itu perkara ibadah ataupun perkara dosa, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung masih muda, masih banyak waktu untuk nabung pahala,
untuk nabung kebaikan. Jangan sampai saya yang sudah tua atau banyak

buruk, mungkin pahala saya lebih banyak. Yang tua-tua banyak yang menyesal ketika mudanya dulu menyia-nyiakan amal soleh. Mumpung kamu masih SMP, SMA, SMK, masih unyu-unyu, masih imut-imut, belum amit-amit ya. Ayo, sholatnya yang rajin, puasa jangan ditinggalin, baca Quran diamalin, insya Allah. Lanjut apa cukup? Pembicara kedua jam berapa, Ibu? Jam? Oh, jam 10. Sudah hadir? Belum hadir. Ini enggak pakai minum Pak Setda nih. Masih lama lagi bukanya. Sekarang yang keberapa? Sekarang masuk yang keempat. Puasa itu melatih kita untuk memahami kondisi orang lain. Aduh, indahnya Islam tuh luar biasa. Apa yang kita dapat tidak buat kita sendiri, tapi ada hak orang di sana. Dengan zakatnya kita keluarkan, dengan sedekahnya kita berikan, dengan infak jariahnya kita salurkan. Untuk siapa? Untuk si miskin, untuk si fakir, untuk si susah, untuk si yatim, untuk si piatu, untuk mereka yang hidupnya dalam kondisi susah dan menderita. Kita nih lapar paling setahun 30 hari, itu pun dari jam berapa subuh sekarang? Taruhlah setengah 5, nanti maghrib jam? Anggaplah jam 6 ya. Dari setengah 5 sampai jam 6 paling berapa jam coba? 13 jam, betul. Itu pun diawali dengan sahur 3 gentong nasi. Waduh. Biar nanti puasanya kuat Pak Ustaz. Makan nasinya 4 piring. Wah, yang satu piring buat pagi, yang sepiring buat siang, yang sepiring lagi buat jatah sore, yang sepiring lagi kalau enggak nemu bukaan yang berat. Begitu. Sampai 4 piring ditambah. Bukan begitu. Kita merasakan lapar paling 1 tahun 30 hari. Coba aja tengok orang-orang yang susah, yang miskin, laparnya tiap hari, sehari semalam, ada yang 2 hari gak makan. Kalaupun makan, maaf, ada yang hanya mengais-ngais makanan sisa di restoran, sisa di warung makan, sisa di warung Padang. Aduh. Yang kadang berebut, maaf ya, berebut sama anjing liar coba. Pernah kan ngelihat viral di media sosial yang begitu? Ini orang berebut makan sama anjing coba. Anjing juga makan makanan sisa. Ini orang makan makanan sisa bekas orang makan di restoran. Kita punya duit tuh bukan buat sendiri. Maka sedekah yang paling indah dan paling bagus kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita sedekahnya tuh nambah. Karena Allah kasih pahala nambah. Kalau sudah biasa banyak, insya Allah kalau dikit tuh nanti berasa ada yang kurang. Kalau di bulan lain sedekah 5.000, di bulan Ramadan 50.000, selesai Ramadan jangan balik lagi ke goceng. Minimal 25 gitu. Kalau perlu istiqomah 50.000 gitu. Saya dulu tuh ya, waktu kecil lah, waktu masih sekolah tuh, sekolah aliyah, saya tuh kepengen banget punya rumah, rumah yang bagus. Siapa sih yang gak kepengen punya rumah? Mau gak nanti punya rumah bagus, rumah yang besar? Saya tuh setiap sholat Jumat, ini boleh dicontoh dan diniatin gak apa-apa. Setiap saya sholat Jumat, saya dulu ingat banget waktu pertama kali masukin uang tuh paling kalau gak 1.000 mentok
5.000. Lulus sekolah sempat 10.000 gitu. Tiap kali masukin, saya bilang gini sama Allah, "Ya Allah, hari ini saya bantu rumahmu. Tolong nanti bantuin saya ya, supaya saya punya rumah. Rumah yang gede, yang luasnya kayak masjid ini, ya Allah. Bantuin ya. Nih, saya bantu loh, goceng." Tiap Jumat goceng sambil ngomong, "Ya Allah, jangan lupa bantu ya. Nih, goceng." Goceng lagi. Minggu depan goceng lagi. Goceng tahu enggak? 5.000. "Ya Allah Karim, tahaddus bin nikmah ini mah ya. Tahaddus bin nikmah. Mengingetin nikmat, mengingatkan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Jadi kadang menunjukkan nikmat dari Allah itu ajaran Allah. Jadi kita kalau punya nikmat itu tunjukkan. Tunjukkan bukan dalam rangka untuk riya, bukan dalam rangka untuk pamer. Yang pertama untuk syukur terhadap nikmat Allah. Yang kedua menunjukkan kalau Allah itu memang baik. Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Dan yang ketiga bisa jadi motivasi. Nah, saya ingin kasih motivasi kepada kalian. Dulu saya begitu, saya ingat banget. Berjalan waktu 2001, 2002, 2003. "Ya Allah, udah goceng terus nih, aneh rumahnya. Tiap Jumat goceng lagi, goceng lagi, goceng lagi." 2011. Ih, lama juga ya. Dari tahun 2000 ke 2011 berapa tahun tuh? 11 tahun, Masya Allah. Baru loh Allah wujudkan, Allah kasih rumah yang buat saya sudah cukup besar. Dan setiap bulan kita ada pengajian. Di pengajian itu kurang lebih 1.000 ibu-ibu pada kumpul ngaji setiap bulan di rumah saya. Sudah berjalan 5 tahun pengajian itu sampai hari ini. Masya Allah, nikmat. Nikmat. Siapa yang berani menanggung, Allah akan tanggung. Itu keyakinan saya. Saudara berani nanggung, nanti Allah yang tanggung keinginan dan kebutuhan saudara. Setiap bulan, nah, saya bilang gini, "Ya Allah, ini ribuan orang ngaji di tempat saya, makan gratis, semuanya gratis. Siang-siang ayo kita baris semuanya, makan menikmati masakan. Kalau engkau tidak kasih saya duit, ya Allah, bagaimana saya memberikan makan pada mereka?" Tuh. Saya berani nanggung orang, saya yakin Allah pasti akan tanggung apa yang saya butuhkan dan saya inginkan. Itu rumus. Nah, jadi jangan pelit, berlatih sejak dari kecil. Saya dulu waktu SMA udah berlatih. Bahkan dulu ayah saya tuh mengajarkan saya, ingat saya tuh dari mulai SD. Jadi pulang berangkat ke masjid hari Jumat gitu ya. Itu ayah misalnya megang 5.000. Nah, saya dikasih nih 500 perak gitu. Nih, Ucok. Nah, saya kan orang Mandailing Natal, orang Medan, jadi panggil Ucok. Nih, Ucok pegang ya 500, ayah 5.000. Nanti kalau ada kotak amal lewat, Ucok masukin tuh duitnya. Tuh. Dilatih. Nah, Ramadan ini melatih kita berbagi, berbagi. Berbagi kepada si miskin, berbagi kepada si fakir, berbagi kepada mereka yang susah, berbagi kepada mereka yang menderita, berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Makanya di akhir perjalanan puasa kita ada zakat, namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa. Kalau zakat mal itu untuk mensucikan harta. Kenapa jiwa yang dibersihkan? Karena jiwa ini banyak yang pelit, udah pelit, sombong, belagu lagi. Dibersihkan. Itu pun banyak yang hitung-hitungan. Ayo coba zakat fitrah. Berapa sih kalau dikalkulasikan pakai duit? Kan kalau pakai beras 3,5 liter. Kalau pakai uang berapa? Kalau berasnya 1 liter 10.000 misalnya ya. Berarti kan 35.000 satu tahun ngeluarin duit cuma 35.000. Banyak yang ogah. Wah, mahal amat Pak Ustaz. Masa zakatnya di situ 35.000? Saya mendingan cari zakat yang 15.000 gitu.
setahun sekali loh ngeluarin duit 35.000 ogah. Giliran beli kuota. Kuota. Kan ujian tuh sekarang 4. Dulu orang diuji paling harta, tahta, wanita. Sekarang tambah kuota. Susah orang kalau enggak ada kuota. Hidupnya gelisah, rungsang, bingung. Aduh, kuota habis nih. Aduh, enggak bisa ngupdate nih. Aduh, enggak bisa ngelihat nih. Aduh, enggak bisa apa kalau ngikutin apa stalking apa? Stalking. Nah, kalau enggak ada kuota bisa stalking enggak? Enggak bisa stalking si mantan. Yeah. Kuotanya habis. Beli kuota sehari berapa coba? Ada yang 5.000? 2.000? Ada yang 2.000? Lu serius lu masih ada yang 2.000 kuota? Berapa sehari? Kamu beli harian, mingguan, bulanan? Bulanan berapa duit? 50.000. Berarti kalau 1 tahun 600.000. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 1 tahun buat kuota 600.000. Masa zakat 35.000? Ya Allah. Makanya Allah bersihkan jiwa kita. Zakat fitrah itu zakat pembersih jiwa. Jiwa nih bawaannya nih pelit. Maunya nih begini, gak mau begini. Jangankan orang miskin, orang kaya aja maunya begini. Gak mau dia begini. Saya tuh punya teman, kawan sudah sukses, hebat. Tapi umurnya lebih tua dari saya. Walaupun usianya tua itu sekitar 45 tahun, tapi saya manggilnya abang. Dia punya cerita begini, Ibu, Masya Allah. Nah, ini pelajaran buat kita semua ya. Zakat itu kalau gak dibayar bisa jadi racun, jadi virus, jadi bakteri, jadi penyakit. Satu waktu dia punya kewajiban bayar zakat mal. Bukan zakat fitrah, zakat mal.

0: Kalau zakat fitrah kan udah jelas ukurannya ya tadi 3,5 liter. Cari beras yang paling baik, yang terbagus. Jangan beras murah campur pasir. Biarin deh buat orang miskin, banyakin pasirnya begitu. Yang paling bagus. Kalau perlu yang lebih bagus dari yang kita makan, itu yang benar. Jangan yang lebih rendah dari yang kita makan. Itu namanya tidak bersyukur. Dia setelah hitung-hitung zakat malnya kan 2,5% tuh, setahun sekali kena zakat 500 juta. Berapa duitnya tuh ya? Zakatnya aja 500 juta, 2,5%-nya 500 juta tuh bayar zakat. Ntar kamu hitung deh berapa miliar tuh uangnya. Tapi saat itu dia cerita sama saya. Ini nanti ujungnya ada pelajaran buat kita. Saat itu dia gak keluarin 500 juta. Sayang katanya. Gile 500 juta Pak Ustadz, sayang saya. Saya keluarin cuma 200 juta. Oh udah gede kan Pak Ustadz? Gede kata lo. Ya orang wajibnya 500 juta jangan dibayar 200 juta atuh. Bayar 500 kalau perlu lebihin. Lebihnya jadi sedekah. Pelit manusia, duitnya banyak padahal Allah udah kasih. Zakatnya aja 500 juta, dia bayar 200 juta. Berarti yang dia tidak bayar berapa? 300 juta. Tahun berikutnya Allah kasih tambah lagi duitnya. Kenalah dia bayar zakat senilai 700 juta. Naik lagi nih. Dia bayar zakat 350 juta, lebih gede dari kemarin. Tapi tetap kurang hitungannya. Tahun ketiga, ya Allah Karim, anaknya kena narkoba. Perempuan cakep kena narkoba. Ini di tangannya nih udah bekas apa namanya, kalau narkoba yang, kalau mungkin maaf ya Pak Polisi, kalau nyabu itu paling dihisap ya. Dia ini udah sampai ke tahap apa namanya Pak, disilet pakai apa tuh ya ininya ya, dimasukin yang ditaruh terus sedot, sampai ngalir gitu. Tiap saat ternyata dia lakuin itu, orang kaya ngomongnya udah apa saja lah. Saya kalau datang ke rumahnya tuh saya ketemu nih perempuan. Serius saya nggak bohong, cakep. Saya hampir dijodohin, sejak saya dijodohin lari saya. Masa gua sama yang begitu? Saya sempat ngobrol sama dia, kamu kenapa? Aku dulu tuh ya, ayah aku tuh gak pernah perhatian sama aku. Aku tuh ditinggalin di rumah, aku mau ngomong cerita gak bisa kemana-mana. Tuh coba lihat Pak Ustadz tuh tangan aku kayak gitu tuh. Ya kan? Saya netes air mata. Dan ayahnya ternyata menyesali. Ya Allah, Pak Ustadz, jangan-jangan, kata dia, jangan-jangan. Gara-gara saya terlalu cinta sama uang, harta zakat saya tidak bayar. Ada sesuatu yang lebih saya cinta diambil sama Allah. Mending kalau mati, meninggal dunia, selesai. Hidup tapi begitu coba. Kita liatin terus kayak gitu. Kena narkoba. Hati-hati dengan zakat. Zakat mal itu pembersih harta. Harta kotor kayak virus, dia akan menggerogoti. Enggak keluar dengan zakat, keluar nanti dengan yang lain. Tidak keluar dengan bayar zakat, nanti duitnya keluar dengan sesuatu yang lain. Bahkan lebih gede dari zakat yang diumpetin. Aduh. Makanya kan Pak Sekda selalu ya Pak, ada zakat yang terus digaungkan, terus diingatkan kepada masyarakat. Ayo yang kaya-kaya, kalian yang sudah mampu, yang sudah berkewajiban zakat, zakat, zakat, zakat, zakat. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan harta kita. Jangan gara-gara kita cinta sama harta, harta ini tidak kita berikan sama Allah, nanti ada sesuatu yang lebih kita cintai diambil sama Allah. Na'udzubillah. Nah, Ramadan itu mengajarkan kita berbagi.
1: Kita tahu bagaimana sakitnya lapar, padahal punya duit loh. Orang kalau lapar nggak punya duit nggak seberapa tersiksa. Punya duit nggak bisa masuk untuk jajan, untuk makan, untuk minum. Duit ada di kantong, jajan nggak bisa. Sakitnya tuh di mana coba? Di sini. Kalau orang miskin, lapar, nggak punya duit, ngeliatin cuma, emang gua nggak punya duit. Ini duit ada, uang jajan ada, tapi nggak bisa makan, kan nyakitin banget ya. Kita rasakan bagaimana lapar itu nggak enak, haus itu nggak enak. Ya Allah, ternyata ini yang dirasakan oleh saudara-saudara saya yang miskin, yang fakir, yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tak ada tempat lagi untuk meminta jajan, tak ada tempat lagi untuk berkeluh kesah kepengen ini dan itu. Maka Ramadan menjadi ajang untuk kita berbagi. Insya tuh kotaknya udah di situ tuh ya. Udah muter belum tuh kotak ame kardus? Puterin ntar. Jangan kotak lewat modus pura-pura tidur. Butuh kotaknya selesai lewat bangun. Ini kotaknya udah di situ. Pelit banget orang tuh ya. Kantong 5 cm nih. Begitu kotak amal lewat itu bisa dalamnya jadi 5 meter. Waduh. Mana ya? Kok duitnya enggak ketemu nih? Dalam tuh kantong sampai enggak ketarik apa yang perlu ditarik coba. Zikirnya aja kadang-kadang tergantung posisi kotak sama kardus. Kalau masih jauh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu nyampe, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Begitu lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelit loh. Dilatih nih, jangan pada pelit, masih kecil. Ayo, ayo, ayo, ayo. Saya ingat diri saya itu begitu dulu. Ya mohon maaf, tahadus bin ni'mah, tahadus bin ni'mah. Kalau saya itu misalnya gitu ya ngeluarin duit katakanlah 30 juta sebulan. Kita kalau mikirnya dunia, sebulan 30 juta bisa buat apa, Bro? Beli motor. Tiap bulan lu punya motor nambah, kan lu jadi pengusaha ojek online ya. Dunia lagi aja lu dapetin coba. Kalau mikirnya dunia, 30 juta bisa kredit mobil apa tuh setiap bulan? Orang biasa kredit mobil paling sebulan 5 juta, 7 juta. Ini tiap bulan 30 juta, udah 50 tahun, udah 5 tahun misalnya. Dunia, kalau terus ditaruh di sini, gak akan pernah kita berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diparkir di sini, dunia ini jangan diparkir. Parkirnya jauh-jauh. Jangan di sini. Kalau parkirnya di sini, ntar jadi sakit hati kita. Sakit. Ngeluarin duit tuh kayaknya. 100 ribu, dadah sama 100 ribu, selamat jalan Pak Soekarno Hatta. Coba itu ya. Karena waktu sudah selesai, sudah datang guru kita, ustadz kita, sudah jam 10 kurang 15, kurang lebih sudah 1 jam kita bersama. Dari saya mohon maaf, terima kasih, semoga menjadi penyemangat kalian menikmati indahnya Ramadan. Tidak hanya saat Ramadan, selesai Ramadan harus lebih semangat. Karena kita sudah dilatih dengan latihan yang berat, latihan yang istimewa. Maka selesai Ramadan, segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita dalam ibadah, insya Allah akan terasa lebih ringan. Maafkan saya jika ada yang salah dalam ucapan, ada perbuatan yang tidak bagus dipandang. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Yeah. Oishi! Hingga lurus,

104,5 FM Bane Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bane semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila ya di ajang ngopi spesial seperti biasa. Tapi ini edisi weekend ya Sobat Bane di hari Sabtu ini tanggal 4 Juli 2026. Nah seperti biasa Sobat Bane, Bila akan menemani Sobat Bane dari jam 6 ini sampai nanti jam 8. Dan pasti ya Bila akan ngajak ngobrol sama Sobat Bane semuanya dengan obrolan menarik dan tema yang udah disiapin hari ini. Nah buat Sobat Bane semuanya yang udah nyiapin obrolan juga nih buat Bila ya di pagi hari ini, langsung aja boleh banget kalau mau ikut siaran dan ngobrol

ngobrol di pagi hari ini di 0856345445. Nah buat Sobat Buana juga jangan lupa mampir ke Espis Radio ya Sobat Buana, bisa lihat Bila secara langsung, dengerin Bila secara langsung di situ, ataupun Sobat Buana yang mau komen-komen di situ boleh banget ya Sobat Buana. Apalagi weekend ini tuh banyak, mungkin sebagian besar ataupun 80% lah warga atau pekerja di Ngawi gitu ya, libur ya Sobat Buana, atau nanti shift malam gitu ya. Tetap semangat ya Sobat Buana yang gak ada liburnya, ataupun yang libur juga mungkin bisa diisi weekendnya dengan kegiatan yang positif ataupun produktif gitu ya Sobat Buana. Seperti di halaman Buana FM Ngawi, para ibu-ibu dan bapak-bapak yang setiap hari Sabtu gitu ya, Mila itu pasti menjumpai ibu-ibu bapak-bapak yang sedang bersenam pagi ya Sobat Buana. Jadi di Ngopi Special Weekend di hari Sabtu pasti Bila tuh gak sendiri gitu di sini. Walaupun siarannya tetap sendiri, tapi di Buana FM Ngawi tuh ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang bersenam gitu Sobat Buana. Jadi semuanya tuh melakukan kegiatan produktif. Jadi Sobat Buana semuanya yang liburan gitu ya di rumah, jangan sampai kalah ya sama ibu-ibu, apalagi yang pagi hari ini tuh udah senam pagi sampai nanti jam 7. Udah kayak jam siaran Bila ya Sobat Buana, di jam 6 sampai jam 7 gitu. Nah buat Sobat Buana semuanya, Sabtu ini tuh Bila mau tanya nih, Sabtu ini tuh milih Sabtu santai atau Sabtu produktif nih kalau boleh tahu. Kalau Sobat Buana milih Sabtu produktif gitu ya, ngapain aja sih Sabtu produktifnya Sobat Buana? Apakah bersih-bersih rumah atau mengerjakan tugas? Tapi ini berhubung buat anak sekolah ataupun pelajar belum ada tugas ya masih Sobat Buana, karena masih libur. Kurang lebih liburnya masih ada Sabtu Minggu, masih ada Sabtu Minggu ya Sobat Buana, sebelum melaksanakan lagi KBM atau pembelajaran tatap muka nanti. Nah buat Sobat Buana semuanya yang lagi gabung gitu ya di pagi hari ini, selamat bergabung juga. Yang mau ngobrol sama Bila ataupun cerita gimana aktivitas di hari Sabtu ini gitu ya, mau produktif atau nyantai aja gitu ya, mau tiduran seharian ataupun cuman scroll-scroll HP seharian. Nah boleh banget yang mau cerita sama Bila di hari ini, di pagi ini, di hari Sabtu weekend ini, di 0856345445.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105.5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Bila di hari Sabtu weekend ini tuh Sobat Bana. Kalau kata orang Sabtunya weekend ya Sobat Bana, tapi beberapa orang juga Sabtunya tuh enggak jadi Sabtu gaul gitu ya. Karena emang gak ada tanggal merahnya nih di kalendernya nih Sobat Bana. Jadi buat teman-teman semua ataupun Sobat Bana semuanya yang Sabtu ini tuh tanggalannya hitam semua, tetap semangat ya Sobat Bana. Demi apa sih kayak gitu? Demi keberlangsungan dompet ya kalau menurut Bila sih Sobat Bana. Jadi Sobat Bana harus tetap semangat. Minimal kerja tuh ada semangatnya kalau menurut Bila. Tapi buat yang di rumah yang menikmati weekend, yang bisa merasakan Sabtu gaul gitu ya, nah harus tetap produktif juga ya Sobat Bana. Jangan sampai seharian tidur aja gitu, gak sehat juga ya Sobat Bana. Jadi bisa banget bangun pagi ataupun jalan-jalan pagi gitu ya, mengagendakan hari ini tuh mau ngapain. Mau ngapain sih, sekadar mau nonton ataupun nyantai-nyantai aja gitu. Jadi Sobat Bana boleh banget ya diceritain sama Bila, Sabtu kamu tuh ngapain sih, Sabtu produktif atau Sabtu nyantai aja nih. Nah boleh banget buat Sobat Bana yang udah punya list gitu ya, Sabtu hari ini itu mau produktif, tapi produktifnya dalam bentuk main nih Kak, nggak seharian di rumah tidur aja. Wah udah produktif sih Sobat Bana. Kalau main udah bagi-bagi harus main, dia lagi-lagi harus siap-siap produktif sih menurut Dila, walaupun main gitu ya. Ini buat Sobat Bana yang lain yang produktifnya mungkin beda gitu ya. Produktifnya di pagi hari ini mungkin bersih-bersih rumah, terus habis itu ataupun bongkar barang-barang yang mungkin udah lama gak dipakai gitu ya, mau dibersihin gitu. Nah boleh banget buat Sobat Bana yang mau cerita, atau Sabtunya tuh Sabtu nyantai, mau nonton film aja sehari.

seharian. Terus habis itu mau masak, habis itu udah nyantai aja di rumah, gak ngapa-ngapain gitu, menikmati weekend ini sebelum besok hari Minggu. Terus harus persiapan lagi, recharge energi lagi buat hari Senin nanti. Senin di weekday, Senin harus produktif gitu ya. Kalau kata orang, Senin itu hari penuh keluh kesah sih Sobat Bayana. Tapi mungkin gak berlaku ya buat minggu ini sama minggu depan, buat para remaja ataupun anak-anak sekolah, para pelajar-pelajar, karena hari Senin tuh masih libur, masih ada satu minggu ya Sobat Bayana. Jadi mungkin gak berlaku hari Senin hari penuh keluh kesahnya ya tuh. Hari Senin bisa upacara, 3 minggu ini Seninnya tuh di rumah, Seninnya tuh bisa bangkong gitu ya Sobat Bayana. Nah buat Sobat Bayana semuanya yang mau cerita sama Bila gitu ya, yang mau hari ini punya agenda, entah agendanya tuh ke jalan-jalan dengan nah Sobat Bayana, dari jalan-jalan bersepeda ataupun hari Sabtunya yang produktif gitu ya, bersih-bersih rumah. Ataupun kalau menurut Bila sih Sabtu yang produktif tanpa harus kita keluar rumah, tanpa harus kita mengeluarkan budget gitu Sobat Bayana. Yang pertama ada bersih-bersih rumah, yang kedua ada cuci-cuci. Nah ini cuci-cuci tuh banyak Sobat Bayana, mulai dari cuci motor, cuci sepeda, cuci mobil yang ada di rumah, dicuci semua. Nah itu malah produktif banget, mengeluarkan keringat, menguras kalori gitu, bisa sehat, badan sehat, rumah bersih, perabotan juga bersih gitu Sobat Bayana. Jadi buat Sobat Bayana semuanya, tanggalannya mungkin merah tuh di hari ini, bisa banget dimanfaatkan dengan kegiatan produktif ya, jangan sampai gitu di rumah nyantai-nyantai aja ya Sobat Bayana. Tapi kalau emang agendanya tuh nyantai-nyantai, besok bersih-bersihnya gitu, gak apa-apa deh Sobat Bayana kalau mau cerita. Atau Sobat Bayana yang mau siaran sama Bila di pagi hari ini, yang mau ngobrol sama Bila, langsung aja menghubungi di 085-63-45-45-45. Nah buat Sobat Bayana, di Sabtu ini tuh biasanya ya pagi-pagi tuh juga ada loh anak muda zaman sekarang, tahu ini hari weekend ya, udah pergi aja nih, udah jam berapa? Jam 6:30 udah di luar aja, pesan kopi Sobat Bayana. Bila tuh pernah menjumpai pagi-pagi tuh ada beberapa remaja lah, itu udah di tempat ngopi. Nah nih Sobat Bayana yang sangat-sangat produktif menurut Bila, dibela-belain bangun pagi, dibela-belain keluar dengan udara sedingin ini gitu ya. Tahu kan Sobat Bayana, Ngawi tuh akhir-akhir ini tuh dingin banget kalau pagi. Bahkan Bila kalau kesini yang biasanya udah gak pakai jaket gitu ya, sampai pakai jaket tangan tuh menggigil rasanya Sobat Bayana. Bahkan beberapa hari kemarin suhunya mencapai 19 derajat di pagi hari di jam 6. Nah buat Sobat Bayana semuanya yang udah produktif, dibelain bangun pagi, dibela-belain dingin keluar buat menyeduh segelas kopi di tempat ngopi, waduh itu udah tingkat produktifnya udah 50% Sobat Bayana. Tapi habis ngopi jangan lupa untuk memulai aktivitasnya sih kalau menurut Bila. Jangan sampai habis ngopi malah males-malesan, padahal ngopi tuh bikin melek ya Sobat Bayana. Jadi buat Sobat Bayana semuanya, habis ngopi pagi ataupun yang katanya zaman sekarang tuh bahasa yang ngopak gitu ya Sobat Bayana, ngopi pagi gitu, harus tetap produktif ya. Nanti Sobat Bayana jangan sampai habis minum kopi malah sampai rumah tuh tidur-tidur aja. Jadi harus tetap produktif. Nah buat kamu yang mau spill aktivitasnya ataupun cerita gitu ya di Sabtu ini, Sabtu santai ataupun suatu produktif, nah boleh banget langsung aja di 085-63-45-45-45.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Ini dia, Aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku FIFA sekarang.
2: Aku

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bandar, kembali lagi bersama Bile Sobat Bandar pagi hari ini yang nemenin weekend Sobat Bandar semuanya, atau nemenin Sobat Bandar yang lagi kerja juga ya, di pagi hari ini yang nyempetin gitu ya dengerin Bile ataupun nonton Bile di pagi hari ini. Nah buat Sobat Bandar yang lagi kerja ataupun pagi hari ini udah mulai aktivitasnya gitu ya, semoga dilancarkan dan tetap semangat ya Sobat Bana, apalagi di hari weekend ini yang harus semangat kerja, yang harus memenuhi kewajibannya gitu ya. Kalau menurut Bila, semangatnya itu harus tetap membara di, walaupun pagi-pagi itu sangat dingin ini ya Sobat Bana. Nah pagi-pagi dingin tuh gak afdol ya Sobat Bana kalau belum ngopi, ataupun buat Sobat Bana semua yang udah mulai sarapan gitu di 6:30 ini atau jam 7 kurang ini. Nah itu boleh banget Sobat Bana di-spill gitu, sarapannya tuh beli apa masak sendiri nih Sobat Bana. Kalau beli di pagi hari ini ya, mungkin kalau di desa-desa tuh Sobat Bana Bila tuh menjumpai kalau pagi-pagi atau apalagi jam 6 gitu ya, udah ada yang jual nasi, entah nasi pecel ataupun nasi sambal biasa gitu Sobat Bana, itu udah buka nih Sobat Bana. Nah kalau di kota-kota mungkin bukanya agak siangan di jam 6:30 gitu ya Sobat Bana. Nah Sobat Bana sendiri tuh tim yang milih sarapan itu sambil jalan-jalan ke kota dulu, muter-muter alun-alun, ataupun Sobat Bana milih yang deket-deket aja, yang penting sarapan dulu gitu. Nah boleh banget nih Sobat Bana direkomendasikan juga sarapan yang enak di pagi hari ini. Apakah nasi pecel menu andalan ya biasanya kalau pagi hari bingung nih mau sarapan apa, ataupun yang mudah dijangkau gitu Sobat Bana. Ya pilihannya nasi pecel sih kalau menurut Bila ya. Halo Sobat Bana yang lagi pengen sarapannya unik-unik gitu ya Sobat Bana, apa deh sarapannya unik? Apakah jajanan pasar gitu ya, ke pasar dulu lihat apa nih jajanannya unik yang bisa dibuat sarapan. Tapi kalau Bila nih Sobat Bana, sarapan kalau gak pakai nasi tuh gak afdol banget dan gak kenyang banget nih. Apakah Sobat Bana sarapan dengan hanya dengan jajanan pasar ataupun jajanan cemilan gitu ya, dan minuman, apakah sudah kenyang gitu Sobat Bana? Nah boleh banget ya buat Sobat Bana yang nge-spill apa aja sih jajanan yang mungkin banyak tapi gak ngenyangin. Nah itu banyak sih kalau menurut Bila. Bila tuh kalau makan gak pakai nasi gak kenyang nih Sobat Bana. Apakah Sobat Bana juga seperti itu gitu ya? Kalau kata orang sih perut karet Sobat Bana kalau gak makan nasi gak kenyang-kenyang gitu. Bahkan kadang makan nasi pun masih tambah lauk dan cemilan yang lain gitu. Nah Sobat Bana apa suka seperti itu gitu ya. Tapi Sobat Bana walaupun kita makan nasi ataupun makan makanan yang berat-berat gitu di pagi hari ini, jangan sampai itu menjadi alasan Sobat Bana udah kenyang jadi mager, udah kenyang jadi gak pengen ngapa-ngapain. Waduh tuh bahaya ini menurut Bila Sobat Bana. Karena di pagi hari ini tuh harusnya produktif bersepeda ataupun jalan-jalan pagi gitu ya. Lagi-lagi viral tau gak Sobat Bana, jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu Sobat Bana, tau kan Sobat Bana? Nah itu dia, apalagi para gensi-gensi ataupun gak gensi Sobat Bana yang main TikTok pastinya tahu kan dengan lagu itu tuh. Nah buat pagi hari ini tuh Bila gak tahu kenapa kepikiran aja sama lagu itu. Itu lagu yang vibes-nya tuh enak gitu Sobat Bana, bikin happy aja gitu kalau menurut Bila. Nah kalau menurut Sobat Bana semuanya, apa sih lagu juga yang mungkin buat Sobat Bana bikin happy di pagi hari ini? Atau Sobat Bana yang ada gak sih orang yang harus produktif ataupun memulai aktivitas tuh dimulai dengan lagu? Contohnya kalau kita mau masak nih, gak mutih Sobat Bana, lagi suasana hatinya lagi gak seneng aja, tiba-tiba dengerin lagu terus kita jadi semangat masak. Ada sih seperti itu Sobat Bana, Bila juga menjumpai di diri Bila sendiri tuh. Kalau lagi gak pengen ngapa-ngapain, dengerin lagu yang vibesnya bikin semangat nih Sobat Bana, tuh bisa langsung semangat aja kalau menurut Bila. Nah buat Sobat Bana semuanya kayak gitu, nah boleh banget direkomendasiin sama Sobat Bana semuanya. Selain lagu tuh apa sih yang mungkin bikin semangat Sobat Bana ataupun bikin Sobat Bana tuh pengen memulai aktivitas kembali gitu ya, gak mau ketinggalan sama teman-teman yang lain, apalagi sama ibu-ibu senam yang di halaman Bahan FM Ngawi nih, yang udah ini udah hampir pendinginan nih Sobat Bana Bila denger musiknya tuh. Nah itu udah termasuk produktif sekali dan banget-banget gitu ya pagi hari ini, melawan cuaca dingin, berdandan rapi pakai baju senam sampai ke Bahan FM Ngawi berkumpul bersama bestie-bestinya kalau kata Bila. Nah itu termasuk udah produktif banget sih kalau Sobat Bana semua
pokoknya tim produktifnya ngapain di hari Sabtu ini, di hari weekend ini, atau di hari Sabtu tapi nggak weekend gitu menurut sama bahan. Nah, boleh banget di spill aja di 0856 3454545 45.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ingat.

0: Lain enak, oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
0: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...
2: Oh.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah nemenin Sobat-Sobat Bana semuanya dari jam 6 ya Sobat Bana. Bila udah di sini gitu ya, udah stay di sini ngajak ngobrol sama Sobat Bana. Dan Sobat Bana juga terima kasih udah cerita di hari ini, di pagi hari ini gitu ya. Buat Sobat Bana yang lain juga jangan lupa gitu berbagi cerita ataupun aktivitasnya gitu di pagi hari ini, apalagi di hari weekend ini, atau bahkan gak weekend nih buat Sobat Bana yang lagi kerja ataupun tanggalnya gak ada merahnya gitu Sobat Bana. Boleh banget nih kalau sempat itu dengerin Bila di pagi hari ini sambil kerja, buat menggugah semangat Sobat Bana semuanya. Ataupun Sobat Bana mau cerita nanti boleh banget Bila bacain, atau juga mau ikut siaran di pagi hari ini, mau ngobrol langsung-langsung aja hubungi di 085-6345-4545. Nah Sobat Bana, ternyata bagian sudah juga siaran pagi di sesi pertama sama Bila hari ini. Dan nanti Bila akan kembali lagi di sesi kedua ya Sobat Bana, di jam 7 sampai jam 8 ke depan. Jadi Sobat Bana jangan kemana-mana, pantau terus atau dengerin terus Bana FM Ngawi di pagi hari ini bersama Bila. Dan pastinya nanti kita akan ngobrol seru lagi. Tapi setelah yang satu ini Sobat Bana, Bila akan kembali lagi. Dan jangan lupa untuk ceritanya di 085-6345-4545.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Sehat,
1: Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi di Lensa Piala Dunia 2026 yang akan menyajikan hasil skor terbaru nih Sobat Buana. Bila akan menyajikan dari Australia kalah adu penalti dari Mesir, tapi dengan skor satu sama nih Sobat Buana. Setelah itu ada Portugal menyingkirkan Kroasia dengan skor 2-1, sedangkan Spanyol yang tampil meyakinkan dengan kemenangan 3-0 atas Austria. Nah selanjutnya ada Swiss mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0, sedangkan Inggris menundukkan RD Kongo dengan skor 2-1. Selanjutnya ada Brazil yang menang